yang sudah tersedia untuk pertandingan ini, tetapi saya belum akan mengumumkan susunan 11 pemain sekarang. Begitu kata Igor Tolik via Instagram Bandung Football pada hari Jumat kemarin. Ia juga menambahkan susunan pemain sudah ia tentukan, namun baru akan diumumkan menjelang laga dimulai. Igor Tolik juga menyebut timnya kehilangan beberapa pemain lain menjelang turnamen, sehingga skuad yang tersedia harus tetap tampil maksimal demi bobotoh yang beli tiket dan datang mendukung tim, begitu katanya. Ya, 11 pemain kan dipanggil timnas kan. Ada yang baru, Peralta belum bisa tampil gitu. Tapi udah-udah pemain-pemain baru yang lainnya bisa besok. Soal lawan, Igor Tolik mengaku baru mengetahui sedikit soal Arema dan Tampines Rovers berdasarkan penampilan kedua tim di musim lalu. Sementara untuk DPMMFC, ia mengaku belum banyak tahu dan baru akan mempelajari kekuatan tim asal Brunei itu setelah laga pembuka digelar. Sementara itu, manajemen Persib Bandung Haji Umuh Mutar mengkonfirmasikan Peralta belum bisa memperkuat Maung Bandung pada laga perdana Presiden Piala Presiden 2026. Menurut Umuh, jadwal kedatangan Peralta ke Bandung mundur dari rencana awal. Penyebabnya masih ada berkas administrasi yang harus dituntaskan terlebih dahulu di negara asal pemain tersebut. Umum menjelaskan seluruh proses administrasi itu memang sengaja diselesaikan terlebih dahulu. Dengan begitu Peralta tidak perlu lagi mengurus dokumen begitu tiba di Bandung. Dan Peralta ini diperkirakan sudah di Bandung pada hari Senin tanggal 27 gitu. Waktu itu kan diharapkan maksimal hari Jumat lah, tanggal 24 ya. Tapi ternyata ada suatu hal jadi diundur begitu. Sementara itu gelandang Persib Bandung Adam Aldis turut menyoroti pentingnya turnamen ini sebagai sarana adaptasi bagi para pemain baru. Ia menyebut skuad Persib musim ini banyak diperkuat wajah-wajah baru yang perlu saling mengenal satu sama lain. Selain itu Adam Aldis juga mengaku memiliki ikatan khusus dengan Arema karena pernah membela klub tersebut dan sempat menyumbangkan gelar Piala Presiden untuknya. Ia menyebut laga hari ini menjadi momen menarik untuk bertemu kembali dengan rekan-rekan lama sekaligus berharap pertandingan berjalan lancar dan bisa menghibur para penonton. Adam juga menambahkan Piala Presiden 2026 ini akan menjadi ajang sepak bola penting bagi Persib untuk membangun kekompakan tim jelang musim baru dengan target juara. Begitu. Bila memungkinkan, mungkin aja sih. Cobi dicek ayeuna kalau Kak Im Nopianti channel radio nanti ngeresek teh tidinya apa teh ti dia kumaha nu sanesna bagi info ieu teh. Ya. Jadi begitu wargi, infonya segitu aja dulu. Setelah ini lebih bakal balik lagi untuk baca-baca chat WhatsApp Anda.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Dan terima kasih banyak untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini, wargi setia. Mari kita bacain one by one. Ada Putra RR, selamat pagi. Assalamualaikum, Teteh Ulu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Rosa Sakura dikirim buat Teteh sekeluarga, semoga sehat selalu. Terima kasih Teteh, sama-sama. Lagunya tadi udah Ulpi puterin ya. Makasih lagunya, sama-sama. Ada Ulun juga, selamat pagi Ulun, pagi Teteh. Mau lagunya Seperti Kekasihku dari Padi. Makasih Teteh, sama-sama, lagunya tadi sudah ya. Ha, sama-sama juga. Ada Mazia, selamat pagi Mazia. Assalamualaikum Teteh cantik. Waalaikumsalam. Lagu apa yang saya penting menemukanmu? Lagunya juga barusan sudah. Salam para jaiter-jaiter, semangat walaupun dingin banget. Gaskeun. Pagi hari ini enggak terlalu dingin, kayaknya enggak kayak kemarin ya. Oh, kemarin tuh apa namanya? Spesial buat Teteh, sehat selalu bareng keluarga. Terima kasih Teteh, sama-sama. Si Bibi lagi cekat hari ya, nyanak apa nyabak ya Teteh Cina maksudnya. Oke lah, masih gelap, poek.

Selamat pagi juga buat Arut di Cikuya. Selamat pagi buat Iim Nopianti. Assalamualaikum Teh Ulbi, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Selamat pagi, pagi yang dingin sana cek Iim Nopianti. Iya sih dingin tapi tidak sedingin dia. Gak sedingin kemarin maksudnya. Lagunya Batasi Rasa dari Mahalini. Kita cari dulu lagunya, mari.

Kata Aim, Nopianti mata teh radio teh ngeresek di abi hungkul gitu atau tidinya na terus digilir-gilir ge ngaruh yang ngeresek cobi ayeuna kumaha pedah cenah sahur 2909 mah ngoncerang di jompong maneng cenah Cipanganten juga ngoncerang suaranya bagus lagunya pengen ibu dari alam spesial buat ibuku yang lagi sakit semoga cepat sembuh Oglek selamat pagi mudah-mudahan ibunya cepat sembuh ya dirawat baik-baik ditinggalkan dari ibu nak kesayang sedih ya mampu masih ada ibunya tadi rawat baik-baik surganya anak itu ada di ibunya di orang tuanya

Kamar di kod. Assalamualaikum teteh, waalaikumsalam. Ngopi teh ngarah gacor ngeheotna. Info oren teh tapi nu panas-panasna we moal. Jadi infoin juga udah panas mulu. Ya tuh, kayak badai ngopi, bisa ngeheot ya dinten dia atur gitu mah. Ramon BRJ, selamat pagi teteh Neng, pagi lagunya Noah Wanitaku. Kenapa ini teh nya ujuk-ujuk perih mata sebelah teh berair wae eh. Assalamualaikum teteh, waalaikumsalam buat Ma Asila. Laguna kayak orang cari heula, tiba-tiba kan

Mama Asila. Lagunya gak ada, minta maaf ya. Im Nopianti masih teh di dieuna panginten nu awona coba ya tuh digeser-geser di antenaan suka di mana eta teh linyihna Im Nopianti atau tina HP atuh streamingnya kalau misalkan tina radionya susah mah oh, daripada kuno nongkrong dina suhunan coba. Indra Dogar, selamat pagi. Assalamualaikum, pagi teteh cantik dan baik hati. Tidak rajin menabung, rajin jajan, dan juga pintar membuang sampah ke sungai. Pintar untuk tidak membuang sampah ke sungai gitu. Itu mah, itu salah. Semoga teteh sehat terus, amin. Salam buat orang Sudapala semuanya. Makasih teteh, sama-sama. Buat Indra Dogar, selamat pagi. Persib juara. Mama Patir juga selamat pagi. Naon ieu teh? Oh bisa Mama Patir ya. Maafkan, oh bisa diputerinnya juga. Mama Azia, makasih lagunya terus diputar, mangga sami-sami. Repa yang buru-buru nih ngasih ikeh-ikeh alias gakuto not sudah. Nah ikeh-ikeh. Tak apa li teteh neng. Nah ikeh-ikeh. Eke. Kalau gak not sudah itu ikeh berenan air palma eke. Bener tuh. Ada Kisomad, selamat pagi. Teh Ulpian cantik, selamat meniris. Lagunya mengikutan saja. Ada Bibi Cid, pagi Teh Ulna, pagi. Aku hadir, hayu ah salimutan di mendingin kia mah. Korea, masuk kalah begitu parurun, hey. Pamiya waktu saguna tabula bale, salamnya semuanya aja. Tabula bale teh gak ada. Gerak-geraknya orang cek. Jadi gak ada gitu tah. Yang dulunya mah ada tapi sekarang jadi gak ada. Spesial buat teteh Ulna Tembem sana. Ini ada di arah Jakarta Botram. Itu Tembem kumah pipi aku. Hei gula sok tuturutan cicing. Kevin, selamat pagi Kevin, selamat pagi teteh. Pagi ngopi heula. Aduh mantap ya. Lagi dingin-dingin ngopi deh. Kang Ade, selamat pagi yang hadir nyimak pagi hari ini. Ada Ma Adit juga, pagi yang sehat, pasti sehat. Apa nangus di doping layaku sepan hui? Ayo buki cek sindana, wewe. Sehat deh ya nama. Lagu nate, bang, ngalangit lagu tenda.

Jadi begini ya, bisin, bisi belum dengar. Jadi untuk Anda yang ada komplain, bahasa itu cina ada lagu. Ada banyak yang lagu dulu mah ada, sekarang nggak ada. Tapi yang dulu nggak ada sekarang ada. Tuh, ingat itu sarara.

Ada bibicit lagi, satu nama tetap di hati saja. Boleh kalau itu mah ada. Ada Pak Queen pelatih kok kena sanksi nega. Tebak lu apa deh, enggak bisa nebak. La la la la la du du du du du, enggak bisa nebak. Repal karena supan hui waas. Nah motor sana berat. Hei sembarangan kau. Ya apalagi pagi-pagi tuh enak sarapannya sesepanan. Repal supan walu, supan hui ya, supan ubi, supan ya, kalau jagung gak begitu doyan aku. Apalagi ya, naon sok disepan naon deui talus ya, sampe lumayan kan anjing di tahun minggu repal kan sampe weh lah. Meh gacor. Selamat pagi buat Den Bagus, pagi teteh cantik, semoga sehat sobarang keluarga, amin. Salamnya buat Teh Wulan sama Wanut dari Den Bagus, lagunya Pecah Seribu. Makasih sebelumnya teteh, sama-sama. Bicit pukul cenaknya Mang Repal mun dibonceng teh sok titik-titik teh. Da sok ieu mah sok segala we naon deh. Mun asa di ulang tahunkeun si Bibi. Mun asa ditoseran si Bibi. Ada Pak Al, assalamualaikum teteh, waalaikumsalam. Hadir, laguna padi sobat mengingatkan masa lalu. Tapi kalau A. Ariel mah menghapus jejakmu teh, iya. Iya terus kemana tuh? Menginginkan sobat yang menghapus jejakmu? Karena seorang teman itu ya yang udah menghilang, menghapus jejak kita itu bikin agak sedikit nyut gitu karena hati kalau mengenangnya. Betul gak sih? Itu mana tuh mang sobat atau menghapus jejakmu cina, jangan bikin teteh neng sedih ya.

Okay, terima kasih Tante sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Ariel Lecana teh menghapus jejakmu biar bersih lagi. Boleh. Menghapus jejak-jejak masa lalu Mang Paal. Masa lalu itu ibarat kaca spion kan, cina gitu. Anu dilihat sekali-kali we, jangan mankeun gitu teh. Daripada rupa-rupa macem-macem kan ayeuna ngomongna di daerah itu mungku diamankeun. Tapi kita lebih fokus ke kaca yang lebih besar di depan kan, daripada kudu hayong ngareretan spion. Bener, kita lebih fokus ke depan aja gitu. Spion sekali-kali we direret ditinggali. Aya kene foto abi cen. Diret, gambar abi kene na kaca. Direret di kaca spion masih abi kenehnya. Udah jangan direretan mulu kalau begitu. Jadi ke situ. Ini ada Mang Paal dan sok wewe ngobrol tentang mantan.

0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak, mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan, Karang Nunggal, Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sekali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan, Karang Nunggal, Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satria Persib Bandung masih menyusun komposisi skuad untuk menghadapi musim 2026-2027. Sampai dengan saat ini, Maung Bandung diperkuat oleh 32 pemain yang terdiri dari penjaga gawang, bek, gelandang, sampai dengan penyerang. Ya, tapi untuk Piala Presiden nanti malam tentu saja ada banyak pemain yang absen ya. Tim asuhan Igor Tolik ini dihuni oleh perpaduan pemain senior, legiun asing berkualitas, pemain timnas Indonesia, serta talenta muda binaan akademi. Sejumlah rekrutan anyar seperti Gabriel Mutombo, Sandy Walls, Ragnar Oratmangun, Gaku Tonot Suda, Luka Menalo, Balsa Sekulik sampai dengan Mariano Peralta ini menjadi wajah baru yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Persib di kompetisi domestik maupun Asia. Beberapa pemain yang kembali setelah dipinjamkan di musim lalu juga terlihat dalam sesi latihan seperti Hen-Hen Herdiana, Azikri, sampai dengan Ihwan Tanamal. Dan berikut ini wargi, daftar lengkap skuad Persib Bandung, skuad mewah Persib Bandung di musim 2026-2027 sampai saat ini beserta posisi utamanya. Posisi kiper ada Teja Pakualam, Fitra Maulana dan juga Raka Syafaka. Penghuni back di belakang ya, di belakang ada Eleanor Reinders sebagai back kiri. Back tengah ada Gabriel Mutombo, ini diharapkan bisa menggantikan posisinya Barba gitu ya. Ada juga Patricio Matricardi sebagai back tengah, juga Julio Cesar back tengah, Gagang Rudianto back tengah, Dion Marks back tengah, Sandy Walls back kanan, Kevin Pasha back kanan, Hamra Hehanusa back kanan, Henen Herdiana back kanan, ada Ikhwan Tanama back kiri. Back kirinya masih cuma 2 orang ternyata ya. Ada back kanan beberapa, back tengah yang banyak, back kiri cuma ada Ikhwan Tanama sama Eliano Reinders. Yeah. Sementara itu gelandang ada Gaku Tonot Suda di gelandang tengah, Tom Haye gelandang bertahan, Deddy Kusnandar gelandang bertahan, Luciano Gacecea di gelandang serang, Maklok gelandang tengah, Nazriel Alvaro gelandang serang, Berguinho gelandang serang, Sadil Ramdhani sayap kiri, ada Malis gelandang tengah, Bek Kamputra gelandang serang. Dan untuk penyerang ada Ataya Zahran, kemudian ada Azikri Fadila penyerang tengah, Luka Menalo di sayap kanan, Balsa Sekulik penyerang tengah, Ramon Tanki penyerang tengah, William Baros penyerang tengah, Mariano Peralta di sayap kiri, dan Ragnar Oratmangun di sayap kiri. Ini juga gak pincang nih penyerangnya nih. Penyerang sayap kiri ada 2 nih, Mariano Peralta sama Ragnar Oratmangun. Sementara itu penyerang sayap kanan cuma ada Luka Menalo doang ini. Mudah-mudahan bisa diseimbangkan ya, tidak timpang begitu. Nah, dengan komposisi tersebut, Persib memiliki kedalaman skuad yang cukup merata di setiap lini. Persaingan memperebutkan tempat utama ini diprediksi akan semakin ketat seiring hadirnya sejumlah pemain berpengalaman dan juga pemain muda yang potensial. Skuad ini masih berpeluang mengalami perubahan apabila terdapat kebijakan klub terkait promosi pemain muda, peminjaman maupun penambahan pemain sebelum bursa transfer resmi ditutup. Manajer Persib Bandung Haji Mumutan mengungkapkan bahwa komposisi skuad Maung Bandung untuk musim 2026-2027 masih belum sepenuhnya final. Ia memastikan klub masih akan mendatangkan 2 pemain baru untuk semakin memperkuat tim, meskipun belum mengungkap identitas maupun posisi yang akan diisi. Umu meminta Bobotoh bersabar menunggu pengumuman resmi dari manajemen Persib dalam waktu dekat ini.

untuk pertandingan nanti malam Persib Bandung versus Arema FC di Piala Presiden ya. Laga perdana mereka di grup A turnamen bergengsi Piala Presiden 2026. Duelmong Bandung lawan Singo Edan tersebut akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung pada hari Sabtu ini nanti malam pukul 19.30 8 malam.

Persib Bandung Igor Toy memastikan pasukannya telah melakukan persiapan yang cukup bagus untuk pertandingan nanti. Walau harus kehilangan beberapa pemainnya, Igor Tolik menegaskan skuadnya sangat siap memberikan penampilan terbaik di hadapan Boboto. Persiapan untuk turnamen berjalan dengan baik. Kami mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan ini sebaik mungkin sesuai kemampuan kami. Begitu kata Igor. Igor juga mengaku absennya sejumlah pemain ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi, hal itu tidak mengurangi tekad Maung Bandung untuk tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik bagi para Boboto. Kami memang kehilangan beberapa pemain, tapi kami merasa bertanggung jawab kepada para Boboto yang membeli tiket dan datang ke pertandingan untuk mendukung. Jadi kami harus menurunkan tim terbaik dan menampilkan pemain terbaik yang memungkinkan saat ini. Begitu kata pelatih asal Kroasia tersebut. Meskipun optimis, Igor mengaku masih belum bisa memprediksi jalannya pertandingan karena menurutnya Persib belum banyak tahu kekuatan terbaru Arema FC. Dan Arema FC juga merasa tidak gentar untuk menghadapi Persib Bandung di Piala Presiden ini, begitu katanya. Kata pelatih Arema, Marcos Santos, yang memastikan persiapan para pemainnya sudah sangat bagus. Persib tim yang kuat, mereka juara 3 kali sepak bola Indonesia. Kami tahu mereka masih kuat, mungkin ada perubahan besar tetapi masih kuat. Masih banyak pemain yang tetap di Persib dari musim kemarin, begitu kata Marcos Santos. Dan perkiraan susunan pemain untuk nanti malam ya, perkiraan gitu. Untuk Persib Bandung ada dengan formasi 3-4-3. Ada Pita Japaku Alam, Kakang Rudianto, Patricio Martik, Patrick Cardi, Gabriel Mutombo, Dion Marx, kemudian Gakuta Natsuda, Luciano Guececea, Adam Alis, Luka Menalo, Balsa Sekulik, dan William Baros. Ya, ini adalah perkiraan pemain yang akan diturunkan nanti malam. Daftar susunan pemainnya ya. Sementara itu Arema FC akan menurunkan Adi Satrio di kiper. Kemudian ada Diego Landis, Hansa Muyama, Walison Maya, Ahmad Maulana, Betty Novilho, Matius Blade, Ahmad Alfarizi, kemudian Gabriel Silva, Joel Vinicius, dan Marcos Vinicius. Dengan pelatihnya adalah Marcos Santos asal Brazil. Jadi nanti perkiraannya Persib Bandung dan Arema FC akan sama-sama menggunakan formasi 3-4-3. Begitu katanya ya. Kita saksikan nanti pertandingannya. Nanti malam di jam 19.30 atau 7:30 malam.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

8.19 sekarang ini. Selamat pagi buat Mai Cipokek. Selamat pagi juga buat Pak Queen. Udah gak sabar ya lihat yang tatonya tatonya gede sebadan badan. Kagak, bukan itu. Udah bukan gak sabar pengen lihat tato. Udah gak sabar pengen lihat permainannya gitu. Ya, permainan pemain-pemain baru kan banyak. Itu ada berapa. Meskipun Sandy Walsh sama Ragnar Nordmangun sepertinya gak bakal hadir juga ya. Iya, tadi juga orang gak di Liano juga gak disebutin tadi Adina DSP, Adina daftar susunan pemain. Ah, susah amat ngomong ah. Ada Oma Naila, selamat pagi Tete cantik, dingin teh. Apa kabar? Kabar baik alhamdulillah. Salam buat semuanya para jaiter. Semangat gas terus. Lagunya yang itu enggak ada Mama Naila. Tadi juga ada yang minta dan lagunya enggak ada. Jadi enggak bisa Ulpi puterin ya. Spesial buat Teteh sehat selalu. Amin. Ada Aris BRJ, selamat pagi. Tici Curug Tasikmalaya. Nanti kalau Mang Andi lagi siaran boleh ya minta di save aja gitu. Ada Zen AR di Parakan Salak Sukabumi yang hadir pagi hari ini. Selamat pagi Teh Ulpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Imak sambil kerja, Teteh mau ngucapin buat semua warga Sukapura spesial buat Teh Ulpi sehat-sehat. Ngucapin apa ini? Ngucapin apa? Ngucapin selamat pagi mungkin ya. Iya maksudnya ke situ, maksudnya mah mau ngucapin selamat pagi bareng kita. Ya mungkin nanti kalau misalkan masih ada waktu ya kita bakal kasih satu info lagi untuk Anda semuanya di sini di Halo Selamat Pagi. Seperti biasa hari Sabtu kita bakal hadirkan info tentang relationship, gak mulu tentang hubungan satu dengan yang lainnya. Kita juga biasa bahas tentang pertemanan, persahabatan, pokoknya relationship lah ya. Tapi hari seorang dengan kuku-kuku tanahnya belum pernah sih bawain artikel yang orang dengan inguannya begitu. Orang dengan enggak pernah yang kayak gitu mah. Meskipun memang di antara orang dengan inguannya itu ada cinta ya di antara mereka. Lah iya, kita memelihara binatang, ucing, kucing gitu apa gitu ya. Itu kan berdasarkan rasa cinta. Iya, lawan tuh cinta mah teresep mah, teresep lah, teresep sayang. Ah ya, ngukut nangin bareng gitu ya. Tapi belum pernah sih bahas tentang cinta antara dia dan peliharaannya. Asa bade moal gitu mah enggak ada merenin.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetung.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Kita punya satu informasi tentang relationship pagi hari ini. Para ahli mengatakan ketika Anda jatuh cinta, Anda akan merasa sehat, ya. Tetapi di satu lain, di other side gitu, ada juga yang jatuh cinta itu membuat ataupun bisa memicu rasa takut dan juga cemas. Kenapa ya? Kenapanya? Karena bagi sebagian orang, hubungan itu baru dapat memunculkan rasa takut. Hubungan baru ini bisa memunculkan rasa takut, rasa cemas, atau keinginan untuk menjauh. Seseorang mungkin menjadi terlalu banyak berpikir, menjadi panik saat pesannya tidak segera dibalas, atau merasa ingin menarik diri ketika hubungan mulai serius. Kondisi ini bukan selalu berarti ada yang salah dengan hubungan tersebut ya. Karena menurut Dr. Chandi Tugnait, MD, AM, psikoterapis, dan pendiri Gateway of Healing, kedekatan emosional ini dapat menyentuh luka lama yang belum sepenuhnya pulih. Lalu, mengapa cinta bisa terasa menakutkan? Oh, mungkin intinya adalah untuk Anda yang pernah merasakan kesakitan di masa lalunya, gitu ya. Meren, kayak orang tinggal di wehnya ke anak. Ini untuk hubungan Anda yang baru gitu ya, dengan seseorang yang baru, mungkin baru Anda kenal atau mungkin sudah lama kenal tapi baru memulai hubungan. Ada banyak sekali lah ya jalannya mau untuk Anda bertemu dengan seseorang yang baru gitu ya. Hubungan baru ini menuntut seseorang untuk terbuka dan menunjukkan sisi rentan dirinya. Bagi orang yang pernah mengalami pengkhianatan, pengabaian emosional, hubungan tidak konsisten atau ditinggalkan, kedekatan tidak selalu merasa aman. Meskipun pasangan barunya bersikap baik, gitu ya, stabil, pengertian, terus penyayang, perhatian, kayak gitulah, paket komplit pokoknya mah, apalagi di awal, ya. Manisnya kan, apalagi kalau di awal ya. Nah, ini tubuh biasanya dapat bereaksi seolah-olah sedang menghadapi bahaya ketika Anda memang merasakan pernah merasakan trauma lah di masa lalu begitu ya. Dia akan merasakan dideketin ataupun dikasih perhatian, dicurahkan kasih sayang seperti itu, malah merasa I'm in danger gitu. Saya merasa dalam bahaya nih, insecure gitu. Rasa cemas pun muncul ketika hubungan mulai terasa semakin dekat. Jadi tubuh mengingat pengalaman masa lalu jauh sebelum pikiran dapat memahaminya. Karena itu pesan yang terlambat dibalas tiba-tiba terasa sangat sulit ditoleransi, atau sedikit jarak emosional dapat memicu hubungan panik. Begitu serangan panik, kata Dr. Tugnait, seperti disadur Only My Heart pada hari Kamis yang lalu. Menurutnya ketakutan tersebut seringkali bukan sepenuhnya tentang pasangan yang ada di depan mata. Rasa takut ini bisa berkaitan dengan pengalaman masa lalu dan luka yang pernah dirasakannya saat menjalin kedekatan dengan seseorang di masa lalunya. Hanya udah lah tuh, kalau begitu gak usah menjalin lagi hubungan dulu gitu ya. Selagi belum sembuh mah meren ya, solusinya memang seperti itu. Daripada sekarang hubungan udah dibaik-baikin sama pasangannya, kamunya tetap seperti, andanya tetap seperti itu, malah memilih cemas, milih takut. Yeay, dikira pacaran sama monster, takut. Trauma itu tidak hanya tersimpan dalam ingatan, tapi wargi, jangan disepelekan trauma atas luka hati Anda ya. Karena trauma itu tidak hanya tersimpan sebagai ingatan. Jadi ketika seseorang mulai jatuh cinta, sistem keterikatan emosional yang terbentuk sejak masa awal kehidupan itu dapat ikut aktif gitu. Dan jika sejak dulu cinta ini diasosiasikan dengan ketidakpastian atau rasa sakit, tubuh dapat segera memasang mode perlindungan. Akibatnya, seseorang mungkin merasa gelisah, merasa sangat waspada, ataupun kewalahan secara emosional ya, tanpa memahami penyebabnya apa. Banyak orang yang keliru menganggap reaksi fisik yang panik itu sebagai intuisi atau firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Aduh, merasa panik tiba-tiba, ada yang salah nih gitu. Ya, padahal intuisi sejati itu terasa tenang dan jelas, sedangkan trauma terasa mendesak, terasa keras, dan juga digerakkan oleh rasa takut. Jadi trauma itu digerakkan katanya oleh rasa takut. Karena Anda merasa ketakutan dengan satu hal, jadilah Anda trauma gitu.
Karena itu, rasa tidak aman dan nyaman dalam hubungan baru ini perlu diamati dengan hati-hati, dengan lebih hati-hati. Tidak semua kecemasan otomatis menjadi tanda bahwa pasangan tersebut tidak tepat gitu. Tapi kalau misalkan pasangannya memang ngoyo ya, memang semangat banget untuk meluluhkan, untuk menyembuhkan trauma pasangannya dikarenakan ketulusannya dia, mungkin bisa lama-lama bisa sembuh. Tapi kalau misalkan Anda mencoba hubungan baru tapi tidak bisa gitu, lebih baik jangan dulu aja lah ya. Sementara malam mulai datang, asas ingin bercermin tadi, daripada menyakiti salah satu di antaranya begitu ya. Jadi ketakutan itu bisa terlihat dari sikapnya yang menjaga jarak, menjadi ragu atau tiba-tiba menarik diri saat hubungan, apalagi mulai serius ya. Dengan memahami pola tersebut, seseorang dapat belajar membedakan kedamaian dan kebosanan serta memberi kesempatan pada hubungan yang lebih sehat. Ya, ulah maksa genting daripada sakit hati salah sawiosna. Sudah we meningkailah, sendiri aja dulu. Sendiri aja itu kadang-kadang lebih enak gitu ya. Sedih itu kadang-kadang lebih leluasa gitu ya. Hanya dia. Makanya aku tetap sendiri. Selamat pagi buat Santi Cimuncang. Selamat pagi juga buat Bujang Tunggarai Cikalong. Selamat pagi juga buat 0359. Selamat pagi juga buat Pak Queen yang katanya kalau dengar lagu di Cole jadi ingat sama Edward Cullen dan juga Bella Swan ya. Lagunya di film Twilight. Tapi belum pernah nonton film Twilight yang segitu hebohnya dulu gitu ya. Gak tahu sih kalau nonton film yang setengah manusia, setengah sato gitu kayak gitu. Tidak ada ketertarikan aja gitu. Agak beda selera atau semua orang ya. Pagi juga buat Andri Dewo di Kiara Candang. Ada juga Epin Banten, selamat pagi.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Sepertinya langsung pamit sekarang. Buat Mama Talita, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh. Waalaikumsalam, pagi juga. Hadir, siap dengerin. Dengerin kumaha orang Upi mau pamit sekarang kok. Besok ya, besok ya. Ada Ramon BRJ juga, selamat pagi. Nuku maha cinta tehilap DTU. Ritos deduh pasangan mahilang cinta teh tubuh rasakannya anjing kadeduh enam. Gitu, udah cinta mah di awalnya doang cerah deh gitu. Tapi tidak ada salahnya sih untuk terus menumbuhkan rasa cinta juga di samping kanyaah dan kadeduh teh gitu. Jangan sampai diilangin gitu ya. Ada Repal juga, selamat pagi. Ada Epin Banten, selamat pagi. Upi langsung pamit sekarang ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian, dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Selamat berakhir pekan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Merna, Merna, Merna, Merna. 98.9 Sukapura FM.

Karena Garena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi di Nasi Siang Radikal. Mengawali jumpa kita Safarudin dalam judul lagu 100 kali. Iya, yang mau gabung bersama kita di 081222 811010.

Bin dalam serat sekali. Bahagia ya. Sekalipun sebaliknya, 100 kali itu sakit hatinya nih. Saparudin, di mana 100 kali disakiti sang yang sang orang yang paling dipuja. Aduh, kasihan ya, kasihan. Tapi semangat 100 kali dari saya untuk warga RT 04 ya. 04 ya. Ini nampaknya masyarakatnya, pemudanya yang dipimpin oleh para orang tua yang terhormat, yang memulai memasang bendera.

Juli 2026 ya. Jadi bulan depan kita memasuki bulan Agustus, bulan di mana mengandung makna sejarah bagi bangsa kita ya. 17 Agustus begitu berarti untuk negeri ini. Di mana kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus nanti. Kita menunggu, tapi persiapannya dari sekarang. Dan kegiatan 17 Agustus sudah mulai terasa di sana sih. Kedengaran masalahnya ya.

0: mengawali jumpa kita Safarudin dalam 100 kali. Ternyata banyak teman-teman kita di sini.
1: Masih tersisa
0: Arifama teh atau siarannya berarti ke tadi. Sekarang Gaga. Assalamualaikum siang Kang Den, siang Gaga. Walaupun belum ketemu orangnya nih. Oke, Tete Iceng. Oke, Gaga. Dengan ke L jadi Gaga. Gaga,
1: oi.
0: Tete Iceng, si Demplon teh. Nah, Neden sehat ya. Nah, ini serikan Tete Iceng, si Demplon teh. Request lagu pecah 1000. Yang kencengnya. Oh, ha, atur. Kayaknya nyebut si Demplon.

Biasanya ada yang sok, no ada sa. Tipe LP kita sok. Ya penyanyi aslinya LP, oke. Okay. Gaga Epin Banten. Mata ke Epin di Sadana. Oke, okay, lah. Assalamualaikum. Mang Den sareng ijin. Waalaikumsalam. Wah, panjang pisan euy. Jeung geus ngaropi encan. Geus. Sedap betul lagu Nati Jamal Mirdad. Atau saya pesenan abi ulah lami-lami. Ek jongket digigir jalan ieu cenah. Kitu heula teh abdi Epin bager jeung hade. Siga Messi atur nuhun. Jeung hampura pisan Kang Den Iceng hapunten. Thank you. And good luck. Cuman hatina teuing lah. Sudah betul Jamal Mirdad. Sementara LP suka sih judul lagunya, silakan selamat menikmati.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insyaallah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

que quita el anjo. Dari Pak Queen, assalamualaikum Kang Deden Wilujeng Enjing hoyong lagu nateh Mr. Mahmud. Mr. Mahmud di Irma Ervina.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: asa moyo sareng
1: wah ya Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tuna tete panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
2: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
1: mana
2: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung
1: eleuh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Oke, buat Wanasem, buat Poyo, buat Mauden dan semua deh yang berada di Cilubang. Selamat siang, selamat mendengarkan. Saya dengar katanya jalan ke arah sana sedang akan diperbaiki. Selamat ya buat Wanasem.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Yang rindu tapi malu, tungtung nang ngumpet. Ada akhirnya dia pengen gak ini bersuara malu.

pakai nama nih 0197. Halo Kang Deden, request lagu Rela, Oh Tinggalkan Aku, Tasaros Malah, Fit Ageng. Salam Kangge pendengar Radio Sukapura, salam kenal semuanya. Lagunya aku, Rela Kau Tinggalkan Aku, Rela Kau Tinggalkan Aku.

buat 0197 ujung nomornya nih. Tak saya temukan lagu yang Anda pesan ya. Yang benar judul judul lagunya sob. Kang Mumu siang Kang Den, sehat lagunya Manawi Ayah sedingin salju. Ayah Kang Mumu sedingin salju mah. Tangga damang

Assalamualaikum siang Kang Den, minta lagunya Surga atau Neraka. Kirim salam buat semua, buat Kang Deden sama Teh Icin atau Nuhun. Mahfatir, oke. Lagu yang dipesannya Surga atau Neraka ya.

piring sendok garpu Sasandika. Rasa lagu ini tidak ada, kita tak punya nih piring sendok garpu. Baru denger saya Sasandika. Sorry buat Kang Jens dari kawasan Parakan Salak Sukabumi. Berikutnya Siang Mang dari Baron nih, ukur laguna Peti Pera di Raba-Raba. Peti Pera di Raba.

Nanti perajan diraba-raba nggak ada ya. Asal temukan tuh Tiwi Bowo, jangan diraba-raba.

Halo warga Tasikmalaya, sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Keur naon, ceu?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceu? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, ceu?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit,

0: sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Gadis manis Kalimantan Adela, asik-asik yang dilantunkan Adela.

Sindang Regina berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Den. Salam teh ceng kumada Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagu judulnya Mati Lampu Rita Sugiarto. Lagi siaran saya selalu. Assalamualaikum.

Berikutnya di Dewo, assalamualaikum Wilu Jengsia Deden Kali Teijen. Siang. Dan lagu Dade Astri Laut. Pamit ayama kasih tak sampai. Dikintun kasadaya pendengar Sukapura ke Deden Ma.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: DPRD Banjar dan PMII soroti legalitas tempat hiburan pasca insiden karaoke. BPBD Tasikmalaya, korsleting listrik penyebab utama kebakaran. Warga diminta rutin cek instalasi. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: DPRD Kota Banjar menerima kunjungan silaturahmi sekaligus menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Banjar dan sejumlah dinas terkait Jumat 24 Juli. RDP membahas transparansi dan legalitas perizinan tempat hiburan di Kota Banjar menyusul adanya insiden pengeroyokan di salah satu lokasi karaoke beberapa waktu lalu. Ketua DPC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan, mengatakan audiensi bertujuan mendorong seluruh tempat hiburan di Kota Banjar agar beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasar data dari dinas terkait, sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Dobo dan Terminal sudah mengantongi dokumen perizinan resmi. PMII juga menegaskan mendukung keberadaan tempat hiburan yang legal dan tertata karena dapat memberi kontribusi nyata bagi PAD Kota Banjar.
5: Terkait dengan perizinan-perizinan tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, kami mendorong semua yang menjadi secara legal sesuai dengan regulasi yang ada. Kami mendukung adanya tempat hiburan-hiburan yang legal itu. Bahkan ketika hanya hal itu lebih dikembangkan lagi tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, bukan hanya tempat karaoke saja, dengan hal-hal yang lain juga bisa. Agar salah satunya mendapat manfaat untuk peningkatan PAD Kota Banjar itu sendiri. Kontribusi baik.
2: Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Banjar, Mamat Rahmat, menjelaskan pihaknya hadir bersama sejumlah OPD untuk memberikan penjelasan administrasi perizinan tempat hiburan yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurut data DPM PTSP, beberapa tempat hiburan yang dipertanyakan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Lokasi karaoke yang menjadi tempat kejadian perkara juga pada dasarnya sudah mengantongi izin resmi berupa NIB, serta izin lokasi atau bangunan PBG dan IMB.
6: Yang ditanyakan proses perizinan, sejauh mana perizinan yang dimiliki, tidak hanya di tempat itu, tapi ada beberapa tempat yang ditanyakan. Tapi kami sudah memberikan keterangan berupa lisan dan berupa data yang kami miliki. Beberapa tempat yang ditanyakan memang sudah ada izin.
2: Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyambut positif masukan dari PMII. Ia mengapresiasi dukungan mahasiswa terhadap iklim investasi dan peningkatan PAD sesuai aturan. Sutopo menyatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi terkait terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan di Kota Banjar. Sementara untuk proses hukum terkait insiden pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan terpisah dari pembahasan legalitas perizinan.
7: Berkaitan dengan pengawas fungsi dan tugas pengawasan di DPRD, memang saya sendiri ya, memang tidak tahu adanya tempat karaoke di situ. Kami tahu itu baru kemarin setelah ada poslen dari kepolisian, kami melewat, apa ya, ini ya tempatnya gitu ya. Kami, maka dari itu kami juga nanti sebagai mitra kerja komisi yang berkaitan dengan itu, kami akan menugaskan kepada komisi yang berkaitan.
2: Hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya tahun ini tidak hanya diisi perayaan budaya, tapi juga menjadi momentum mendorong UMKM lokal menembus pasar global. Hal itu terlihat dalam Festival Jayantara 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama Bank Indonesia. Ratusan pelaku usaha dari Priangan Timur hadir dengan fokus pada digitalisasi dan peningkatan daya saing. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan kehadiran UMKM dalam festival ini membuktikan membuktikan geliat ekonomi daerah di tengah tantangan global. Ia berharap produk lokal seperti batik Sukapura dan opak bisa bersaing hingga tingkat internasional.
4: Harapan kami ini adalah media yang luar biasa untuk terus kita memotivasi, memfasilitasi UMKM agar terus tumbuh di saat ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya melihat geliat adaptif yang terus didorong oleh pelaku UMKM ini menjadi motivasi yang luar biasa. Maka melalui Jayantara 2026 ini, kami rasanya tidak bisa menyampaikan kata-kata yang lebih dari kebahagiaan.
2: Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari menyebut Jayantara bukan hanya pameran. Menurutnya, festival ini adalah ruang kolaborasi nyata. Tema tahun ini adalah UMKM tumbuh, digital tumbuh, ekonomi tumbuh. Digitalisasi dinilai penting agar UMKM bisa memperluas pasar dan lebih efisien.
8: UMKM yang unggul akan menghasilkan produk yang kompetitif. Digitalisasi akan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, pada akhirnya semua ikhtiar itu adalah untuk UMKM bisa tumbuh dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan inklusif di Priangan Timur. Jadi harapan kami, keberhasilan Jayantara tidak diukur dari ramainya kegiatan ini, tapi semakin banyaknya UMKM yang memperoleh pelanggan baru, mitra usaha baru, akses pembiayaan baru, dan peluang pasar yang lebih luas bahkan setelah kegiatan ini berakhir. Itulah ya dampak yang ingin kita capai bersama.
2: Selain pameran produk unggulan, festival juga menghadirkan edukasi pencatatan keuangan lewat aplikasi SiApik, business matching, hingga layanan akses pembiayaan. Menariknya, beberapa produk UMKM Tasikmalaya bahkan sudah berhasil menembus ekspor perdana ke Jepang. Festival Jayantara 2026 berlangsung selama 3 hari dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, dan pameran produk. Pemerintah daerah berharap momentum ini bisa benar-benar mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi inklusif di Priangan Timur.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Polres Garut masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 15 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Condong di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan kebakaran terjadi Kamis 23 Juli di area HGU PT Condong, tepatnya di Kampung Tarisi, Desa Cigadog. Petugas gabungan dari perusahaan

0: jiwa. Kerugian material masih didata. Luas total perkebunan PT Condong di Garut sendiri mencapai 8.000 hektar. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran terbuka. Masih informasi terkait kebakaran. Menanggapi seringnya terjadi kebakaran di kota Tasikmalaya, BPBD setempat mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kota Tasikmalaya Erik Yowanda menyatakan korsleting listrik masih menjadi penyebab utama di beberapa kejadian kebakaran selama ini, baik karena usia kabel yang sudah tua maupun karena tidak memenuhi standarisasi elektrikal. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi elektrikal baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung agar memastikan instalasi listrik aman. Erik juga menyoroti pentingnya sarana proteksi kebakaran. Ia mencontohkan peristiwa kebakaran di SD Citapen beberapa waktu lalu. Saat itu, lokasi tersedia apar 9 kg dan kondisinya baik. Namun karena panik, baik guru maupun penjaga sekolah tidak menggunakannya saat api mulai membesar. Padahal, jika apar digunakan sejak awal, kerugian bisa diminimalisir dan api tidak sampai meluas.
1: Harus diantisipasi juga kepada masyarakat, mungkin juga sebagai himbauan untuk selalu mengecek, memeriksa kondisi elektrikal baik yang ada di rumah atau juga di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sarana proteksi kebakaran.
0: Erik menambahkan, Wali Kota Tasikmalaya sudah menginstruksikan agar diberikan edukasi dan pelatihan secara rutin, baik bagi tenaga pendidik maupun guru di sekolah, agar terbiasa dan siap siaga merespons jika terjadi kebakaran.
2: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas. Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Gena, merena, ngarena. 98.9 Sukabura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nisim kuring nyarengan deui sareng kalih wargi sareng sena. Naon totong sat kelak olohok itu. Wah bewara wah.
1: Bewara cenah.
0: Mohon sareng sena bewara. Urang serangan di lagu-lagu Sunda. Isim kuring pun iceng atau sakit dengan ya kayak deden. Iya nu di tengah tah totong gondolo. Totong gondolo. Oh.

Kang Rinewo cenah eta. Pang payuna, assalamualaikum sampurasun adeden kalite iceng. Tepang deui ukeun kawina ti Sumbang Duri Tasikmalaya atuh nuhun. Keun urang pilarinya.

Ma'ruf cidadali wilujeng siang Kang Den cik panggoengkeun kawina wah jagong lah asa tunduh ya teh kada ulah teras nundutan mah Ma'ruf kada ulah teras nundutan tong kudu di dinya mun nanya wanya sok totong.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Sorah tah nu mundut kawih. Nyanggakeun, nyanggakeun. Di atas Tasikmalaya.

0: nama Nopi Cikalong. Assalamualaikum wilujeng siang Kang Deden. Ugen lagu nata LSEKeng dikintun kasadaya kru sarang fans Radio Sukapura. LSEKeng, LSEKeng Epin Banten Mang Den sarang Ijeng kumaha.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Karena abi enak pada request lagu awe dah sapi daging Mang Den. Tidur sumbang diantos pesan abi lami-lami ngadahar daging ya teh. Atunuhun hampura bisa

0: sanes atau ibu seterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, no mana emansisapi. Tah, pamina model kieu mah emansisapi.
1: Ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atau setukaran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

sanes atuh ibu saterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansisapi. Tah, pamina model

warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.

0: Pin Banten hayu sadaya orang ngibing sampai leles kebu kendang namang asoy.
1: Wah ulah nyebut ulah nyebut ngibing madang hola tu nyatu negek apa tu Epin nyatu negek tak am dahar

kintu nanti neh teh nining kujang sampurasun aden wilujeng siang wilujeng tepang dina acara hariwang hoyong kawihna baluang olo olo urang pilari manawi aya keneh

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: lingua.
1: Nah, on totong.
2: Lira madu, reja.
0: Ini totong, pada ngibing, cipongan ya.
1: Aduh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mangga nyanggakeun kidung proklamasi atuh simkuring sakantara amit mundur amit mungkur
1: rungke sami wah
0: nya eceng ge sami sadaya wae pamit mundur amit mungkur paturai insyaallah waktu sana surang serangan deui urang tetep kubilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insyaallah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
3: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeurani jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Halo warga Tasikmalaya, sesaat lagi perayaan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng. Model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia di mana-mana Anda berada. Hari Sabtu 25 Juli 2026. Setelah berapa hari ya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari keempat ya. Hari keempat kita bersama untuk minggu ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran, masih semangat juga, masih tiris oke, masih tiris ya tetap, belum bisa apa, belum bisa menghangatkan badan gitu ya, ya masih kena ngahod-hod. Jadi kawetnya pagi-pagi teh mestol gitu ya. Bangunnya sampat gitu. Biasa ini itu. Jam 4.40 subuhnya kan ke masjid. Pulang ke masjid, biasa ngaji. Ngederes gitu ya, ngederes Quran. Setelah ngederes baru mestol gitu. Mereka yang mengatur seki omet gitu ya. Isuk-isuk semua jauh ya. Sangat tiris tiris awak nanti jeng tara-tara tadi mah pulang dari masjid ya kan ke rumah Sabtu gitu. Sabtu kan libur gitu. Gak ada kewajiban untuk absen, gak ada kewajiban untuk apa, gak ada kewajiban untuk kerja, gak ada kewajiban untuk nyiapin makan untuk anak-anak gitu, karena adik juga gak sekolah gitu. Makanya setelah beres setelah beres ngaji Quran terditoli ya, dapur diantepkan, gerohan diantepkan, cucian di mesin cuci antepkan. Apa yang dilakukan? HS. Tara-tara kan, tara-tara tisa sehari ya, Sabtu iya. Yang dilakukan adalah HS. Merongo jungka cidak itu sakit itu selimut kanal angra tertiris nanya. Yang guys tidak ada cara lain untuk mengalihkan suasana adalah mestol. Untuk meredam gitu ya. Meredam hawa dingin anu kacida kan kuat diudangkeun teh ya. Ketidur mah ya. Setelah bangun teh lumayan anger tiris gitu. Ya anger tiris sesudah gitu. Monggo tentunya kita undang Anda untuk bergabung sama melalui chat WA di 0812-2281-101. Matahari muda tiba. Dan tentunya mohon doanya sebelumnya untuk kesembuhan cuyangku. Ini cuyang lagi gitu damang. Doain, mohon doanya di Anda semuanya supaya penyakitnya bisa segera diangkat ya. Bisa segera sembuh seperti sedia kala. Untuk nyicuyang dari sejak hari kemarin terbaring sakit. Doa hati sedayana semoga dia bisa segera sembuh ya, bisa segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Monggo Simuring Andi Elina Sigular siap menemani Anda semuanya. Gas go.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi

ngenjing dugi katabuh genep sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sekali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kita mulai ya. Lagu pilihan pertamanya ada pilihan Irgi, Royhan Api, Aku Rindu Padamu. Udah ya, non lagu na pas beres, pas mati lampu, jadi pindah ke simpel radio streaming. Penting ayaknya. Irgi, selamat sore. Kemudian lagu kedua yang diputar ada pilihannya Repal, lagu Polisi, nyangka ke Tape. Selamat sore Pak Andi, Elina Sugilar. Sore lagi pe, nyalina na kergering pe. Makan Babe IP, sore paman Wing, nyimak cuaca hangit, biasa lagu Kicomania Ti Adela. Cenghar rompok polo, perasaan seban hari atau Kicomania. Susi masih di suasana panas tapi tiri sama. Swaib, sama sore Swaib. Waalaikumsalam hadir, melaporkan cuaca ada miribis seetik Persib jam sabara main. Persib jam 19.30 kalau gak salah. Ayah ya bukan gue. Nung keren mah itu Kamboja sama Singapura semalam. Itu tendangan gol balasan Kamboja. Leng itu disebut tendangan Bang Baraan dan gitu. Wah, belum satu begitu. Nggak tahu nanti Indonesia mampu mah ngerehkan Kamboja. Soalnya Kamboja kuat banget eta lawan Singapura malam tadi. Bukan Kamboja 20 tahun kebelakang. Ketika tahun 95 di Piala AFF juga ya waktu itu. Kambojan BK LS 11 apa 12 apa 10. Ayo mau kuat kan ngelekin Indonesia. Cingcirining ayo itu bangkit Kamboja teh. Nah di Indonesia saripu. Mion ger ngawelu katibraan ngaleyep buan gadag sorangan balas we nyira pembukaan lagu Wahaji tuan nyebut lagu Om Hungkus yen ku porsa aing ta lagu eta sok diputer ku bulan puasa di jeung anu Senin ning mang rudet aing edi care kala melototan hus Wahaji itu mah resesi dunia bukan lagu Oma lagu itu marah karma. Mamila Ciuni laguna Citra Cinta Repina. Selamat sore nanti ditunggu.

178. Waalaikumsalam. Benten Pak Mi Mamah Nopal, orang Salimbangu, sanes kita enggak tahu. Ada teh nama Mamah Nopal. Omet Jaitra, waalaikumsalam. Siap manco lain sing, halo domoyan dino panas gaya tiris ya karena awak dengan lain sing posisi ternyaman saat cuaca tirisnya mestol bari mayung kada teda. Ada mestol. Mayungnya kita tenen deh. Azkia, waalaikumsalam, hadir bari ngajahit, amin ya robbal alamin. Sip, nohon binuananya. Buan cuaca, mana cuaca tiris kurang-kurang nama gininya. Andi Dewo, sore gaskeun tadi tunuwai di berawat tiris na ampiun sok nga nyapruk bari ngopi laguna etan isa pujian.

Cynthia, selamat sore. Mulisi, waalaikumsalam. Sore lagunya modern dari Roma Irama. Pak Asep Urip, selamat sore. Manjo beringatasan lagu kandas ya, Pak Asep. Pak Queen Hadi, didi mau udang sare karunang. Ke masjid gesrada ngesang, sholat ngesang. Balik ke kontrakan, ngurungkan kipas, mantap. Laguna marginal gemang badarek demo Nepal kan. Ulala ulama kayak gituan. Baur. 0359 hadir nyimak. Selamat sore. 8251 sore Tasik Tiris Mang. Salam kau penjahit konveksi Elpan Mang Aris Wapena Waipan Wajarpo. Abung Oprek, Ibso Servis, Harun BRJ, Oyong Loki Comania Ternohon. Oke, Abung ada dinya ya, Abung. Marton, Wing, Ayah siap mengawal Amang, tapi kebalik, dede, tingnya cuyang, tedamangnya, mangsok, dindu, aku saya enggak sehat, Dewi, biar, amin. Tedamang, ya. Cuaca, merenya. Firdaus sore hadir Repa Persib 18.30 biasa bukan lagi kita kan lah ke timnas tanggal 27 gas ke Senin ya. Ayah Raisa laguna ada band Surga Cinta panas napo duka 11 derajat dari panas na ye panas. Tapi Uwing Zamang pernah jadi kiper. Pernah dewakbal etan una jong netet bang baraan siamang. Ya tu sabong brong cekweng dema wat asa komper jalungan. Ay jena pemain persitas nuna jong nage. Baru. Bre, nya buku Kamboja teger gacor buan sasarapna kamarang. Eta ke pagawai nanti di Kamboja membeak beluncunur. Nanti TKI di Kamboja. Oh, kan ayah orang dia ke? Gak ada nengka baut ke itu digawe di Kamboja? Ripu. Mi on, ayah juga wing lagu haji karek apa wing lagu marah karma ya teman. Tamata Kamboja alus mang bagan dukun tek-tek hade tete sebenarnya mah. Tendangan anuat bang baraan tecek amang tertarik itu teh saya pakai tek-tek nyewuk nanti hampir udah Iran sih. Wah Arab link. Babe IP uingnya keserang umlan kesabulan lah kalau duk liang irung bakal tayo nyingsring ya. Aman sih ya Bima ya kita mantep mampuk dengan pada tiri sungkul. Majia laguna ngiringan si enggak ada mangdi kamu teh cuyang amin. Ome jaiter kurang na imun kuat ma cuaca ke mebarin rap teh flu jeung batuk. Mun bener teh cuyang sing geura sehat teh amin. Nuhun. Kosong tiga sembilan ini mah serius nanya kalau mati lampu emang jaringan nggak ikut mati ya? Kok bisa muka aplikasi Simba Radio? Soalnya punya aku mah kalau mati lampu jaringan juga ikut mati. Towernya berarti teteh tidak ada backup. Jaringan internetnya kalau mati lampu ya seharusnya tower itu ada backup cadangan, ada backup gitu ya, ada cadangan. Jadi meskipun mati aliran listrik, tower bisa menggunakan tenaga cadangannya, genset atau tenaga surya atau apalah atau UPS. Jadi pasokan jaringan internet, pasokan listrik untuk pengadaan jaringan internet tidak terganggu meskipun dengan mati aliran listrik karena apa? Karena ya cadangan. Biasanya di Karang Nunggal, emang iya daerah mana ya? 0359 itu satu itu ngaran teh. Nah, jebutkan ngaran ya. Sah namanya 0359 teh di mana lemurna? Masa parum listrik, parum juga internet. Gitu. Kalau misalkan hal itu terjadi, parum listrik kemudian internet juga mati, berarti ya di tower penyedia jaringan internet tersebut tidak tersedia backup energi listrik. Eta poinna.
di Karang Nunggal juga ya, di daerah Simkuring itu di Danca Petir ya. Kalau mati lama mah memang ya lambat laun mah hilang, karena apa, backupnya itu hanya beberapa jam gitu ya, beberapa jam kekuatan untuk mengcover hilangnya pasokan listrik di PLN, tapi belum pernah terjadi.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Citra Cinta laguna tanyangakeun. Selamat sore Marton. Tayeuh salah hijina lagu Oma anu minung disetel. Anu aya birahi durjana emang. Lagu Haji gitu. Ampura-ampura ieu ampura, bisa kedengeun ku porsa. Aya gagabah ki Marton. Tapi kan nyebut lagu Oma. Wah Haji. Gagabah si Marton. Kopi jangan datang Don. Don si. Burak Pak Queen kopi ungin datang 800 gram udah 8 on hampir 1 kilo. Udah mau abeak mana. Ngan udut neledis lah 10-10 ya Pak Queen. Penting yang ngeteng ke warung mang. Ayo udut taroko iya jen. Tapi kursa batang dia baik jeng sesa batang. Eta naon cing nu bodas jadi tayu cina sabatang. Matak mulit tu jebang ngeteng aing jebang sisirangan kada udut. Dalam kesunyian. Yakinlah dunia udut ke sedang tidak baik-baik saja. Andri. Selamat sore Andri. Ta. Selamat sore Kiu. Adi radio mau disetel tapi bari ngedang selamat bercapruk ya oke. Bani Iban lain ang ningan mahal harga drone tehnya tadi namun murah rek meuleuh lamontong geus niat teu balik. Kena-kena usum halodo rek ngadron ulah. Hayang dikepuk gitu. Acus ke Persib jadi gitu amang dek nyekal mana tuh betul tong kudu ditanyakeun lah nyekal nu mana iap ka imah ya kurang di imah lalajona ya orang ngobrol bari ngobrol bari ngopi itu kopi aes ya karek jo 8 gram 800 hampir 1 kilo atuh bedah medu sakuat seberbulan dah. Ribu udut na cus. Matalitaikum salam sore hadir setia mendengarkan sayangan damang kote cuyang namang amin. Amin. Repa di urang majuringan Excel mun parum listrik ti pusat ti milu ya wanya. Tidak ada backup etete. Tidak ada cadangan, tidak ada UPS. Irgi alhamdulillah untuk tower XL nu di gara Cina ya cadangan jadi itu langsung mati. Sip. Kita kan nyaman ke orang nih kan. Jack Swebu di lemur aya wacana nu bisa ngisi bensin subsidi di pom kudu nu hirup pajak kendaraan emang di dieu mah geus aya wacana. Budah di dieu mah. Lain wacana deh geus dilaksanakeun. Di beberapa pom bensin sudah tidak bisa lagi cenah. Cenah gitu kita enggak tengalaman sim gering mah. Ada karena on itu kan loba bensin eceran tinggal mulai eceran biar kayak beda 2000 beda 3000 kan baik muat orang seberang mang entah nu nanyakan sinyal leungit dasar uwa diri kesok leungit sinyal mun baru listrik teh. Ya iyalah secara energi akan pakai listrik pakai PLN kecuali kalau punya cadangan. Kode, Waalaikumsalam Adi 8378 Abi di Cicurug. Salam ke keluarga di Cikancra. Kumna ke keluarga Elpan Fashion Cicurug wa Edo Topena wa Aja wa Ajo wa Heril. Kum sadayana salam satu jarum. Sore ya di Cicurug ya. Ruhi sore kamari uing tos mengbal agususan sih. Kepot si Abah mekuat cina bincurang emang kuas emang wah si Ronaldo gerngora we tapi kabek uing cedera uing sugan uing musuh hampir sarua tuh bajuna pas menit 20 uing dibayang kasih si tepira ek tenangan bebas kejejak si Abah.

0: Oh gitu, pantesan si aku sokeran kok kermati lampu tapi masih bisa update status, tapi nu si aku tuh bisa non info nabi di karang nunga. Ya itu mah kumaha tau warna masing-masing. Pak Queen, badet tuh sehat akal, namun ayah jelemah yang gawe ke Kamboja membalik muntegering nya organ tubuh. Pak Queen atas mere langsung dan yang udut. Non, eta Pak Queen, tinggal namaan Kumiun jeung Ki Andi Dewo. Op, beri tengah nasi kopi naramang, berasa jeng. Can pugu, kaya lah can pugu, cici.
1: Nilai cita.
0: Can pugu. Jeng kan kerek ditaburin nonton meng, bang. Can pugu, buat tinggal. Kan rasa curiga, wengi. Ya, murah-murah tuh. Tengah nasi yang dibawa ku Kipran. Juga gitu, wing muli doi. Kan nasi nang kak Ima, si Pran, si nang tinyu ku si Pran. Atau Kuki Marton wayah nawe
1: cinta sebagai rahmatnya.
0: Miun ajak uing timnas mah hese mang majuna tekop keok ganti pelatih pelong Jepang pelatihna teh jangka panjang jangan gunta ganti can hasil mah gua main di urang mah ikur lu tim alus geus jebrog rangge ka makanan teh naon sabarnya lalu war kitu teh geus ngamuh hanyir. Kan tiga menit sok diomongkan, lamun uuan, ya, diurang mah, ya, U17, U19, U23, alus. Pas supe karena U cetuk, ribu. Ribu, ngis karena U cetuk, mah. Adi Dewo cadu, leng itu, noge, nohon. Buat oyak-oyakan imbit jeng pundak kok aja. Kutan teh hari yang nyembang teh cuyang teh nyet di kamari. Yang ngasih hati yakin kurang-kurang nama cuaca gitu. Di dia gisa orang demam pilek cadu KB emang kebagiannya nanti. Eh lo kari penyakit bahari nular nanti. Nyapu gua. Mualah nyicu yang ngecagir yang gitu. Teh ucu jahit rekom salam hadir salam sadayana. Marton wajir kudu mentai emang ke jeung Kipran kadinya ngurek-ngurek kudu kondisi kenula waktu na hiap ke kuing ditabuhlah ke penting lamun ramang ramang cek pahkin lamun ramang jago ngungku ujung bawah. Ayo tengah nama horeyam uing emang mentan aja segelas ayo tengah nama ngasana kan uing kan ngasana lah. Kan acan ditabuh. Ngene cobaan heula. Ame jadi tapi anger mang udud ngeteng ngembul di seget mah. Uing masa sono kana lagu gibah tiwa gode kus. Waji gitu. Waji gitu. Tapi boro-boro arian keur hurung ngegoreng si nyelmun uing cap galar ngegeser seutik langsung muir. Acis eta kopi teh anu teu digulaan nya ya kopi murah teu digulaan nu ngeunah kitu digulaan mah inget teu beuki kuriak pae haing cenah teu tiraku. Kopi murah tadi gulaan nungguin lagi tadi gulaan aing tebuki kuriak pahit cina aing aing itu disulis sampe kumake pakin ketuan muda mun mun din bikin kopi gitu di kekupan di balik nangke Pirdaus kopi cap naon mang murah gitu. Tahu lah kita tabuh dulu nanti malam ya kita tes lah. Marton wajir bahaya nanti ki om menyebut ki gode kadengin ku puar sama ni beri memang wajib gitu om itu si om itu eh kagak pagi tu met balikan deh wajib gitu. Meono nyebut wagode kita ajaran dari jengan jeng puar sama ngomong gitu disuruh iman siap ukur om itu ulah kegabah. Ya luas. Aduh, si Omet. Coba tayang lagu Gibat Tiwa Godeng. Waji gitu. Omet, jangan dinyum, Mang. Lamun ramang yang cawerang. Nggak bisa dipastikan kopinya campur yang siki salak. Cobaan nanti malam ya. Ya mudah-mudahan bagus lah. Pak Asep Urip lagunya kan. Ayang di sigeng Bang Omet tuh kupuar. Gak apa ya. Dekan deh. Waji gitu.

Me on kaco ima dunungan teh kerada hes. Saldo dana kimi on tinggal itu 2000. Sabar, semangat ya. Kade, ulah salah nyebut pokoknya kawah haji ya. Semangat meon di Jakarta. Andri, sabar.

Omet, oh ari uing mah sesuai fakta mang. Udah yakin gode gua haji mah ngejepat. Tata nggak uingnya terinspirasi ayang gode kawas wahaji. Maka ramuan lancah mau daknya semang hasilnya teramuas bos gode nete. Jika nawa haji kayak gitu ke pemuda nawa sek dilekunan ramuan lancah mau. Baru. Tapi raripuh ke jadi timnas senior di orang nyemang ayak jeng lumpat wajeng muli beas yang paling ku cintai ini terluka Pak Sepuri Pak Turun laguna katambi sami-sami mion yo met bisitu apal balad bersama nganut adab di atas segalanya nada dan doa wah cenah kaos nengge pokana ucap lambat kudu nyonong bade jeung por sama asli jamet ulah gagabah pokana ulah salampok dihuskeun hus hus waji kita lagu gibah ya kakak Pak Omet nyangkeun setelah lagu ini berakhir kita kumandangkan azan asarnya. Bagi sudah waktu asar untuk Karang Nua dan sekitarnya. Selamat menjalankan salat asar. Semoga ibadah salat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan de.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal
1: 1598,9 Sukapura FM.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aja awas mah.
1: Lain panon wae di lain ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kene pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Selamat, saya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yo, ke 0812-2281101. Rariap ya, ngumpul lagi. Ngobrolnya tentang ini, kemarin kita sempat tergelitik sama postingan Facebooknya Mama Aldi. Kita udah bahas juga sih terkait hal itu teh beberapa bulan apa minggu kebelakang. Yang mana waktu itu obrolannya ketika Anda lagi pasea sama suami atau sama istri. Makanya ketika Anda lagi pasea sama pasangan gitu ya. Osok tuh Anda pangmasakeun gitu. Pangmasakeun buat istri, pangmasakeun buat suami gitu. Atau untuk suami dimasakeun ke istri tuh ketika Anda lagi pasea gitu. Tidak sempat terbahas. Nah iya mah kelanjutan anak. Kelanjutan nanti lihat postingan Mama Aldi. Postingan Yen ngena Facebook. Ketika pas saya jeng suami lamun masakan ngesasak sok dibijakan tarat gitu. Monggo gitu. Jadi untuk para ibu-ibu nih ya. Untuk para ibu-ibu nih tema obrolan ini, ketika Anda ke rumah saya jeung salaki Anda masak, beres masak, osok digeroan tara salaki cina dahar gitu. Atau hanya sekedar menjalankan kewajiban gitu, masak ya unggul. Sebodoh yang didahan itu nama gitu kan. Nah untuk para suaminya, ketika lagi di pasean sama istrimu, kan tentunya itu tuh istri pang masakin tuh kan. Pang masakin aku istri cing osok tengah geruan ketika masakan anak ngesasak gitu cing sok komet miun tapi Firdaus Marton Repa Repa kita masih kira bujangan acus sok berakum lalaki monggo ya di 0812-2281101 gaskeun sambil ngobrol ngabuburit.

0: warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga ANTV Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di ANTV. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat, sekarang kita lanjut lagi ya. Terkait tadi obrolannya tentang osok tuh ngabejaan ketika ece-ece masak gitu. Dalam posisi lagi pas saya ngabejaan suamina. Ini rata-rata lelaki wungku mana ece-ece itu. Para mamatnya gak ada yuk. Firdaus. Uing mang, mun keur pabaeut-baeu jeung jikan, hek bang masakeun kodena teh tanah kolkatel rada tarik mang, eta tanah geus asak. Bari jeung ngomong, bari jeung ngomong, naon sih? Putus ceritanya ngomong, naon sih? Orang beriman. Karena romantika ya, romantika rumah tangga seperti itu, nggak apa-apa. Nah itu salah satu bumbu nah kan. Asal jangan non, asal jangan lebih dari 3 hari kan keterangan oke. Itu nah non wajar ekspresi marah, emosi. Karena ada ketidaksetujuan misalkan atas sesuatu hal. Enggak apa-apa ekspresikan. Masa Allah berlebihan. Istri marah ya sewajarnya marah gitu. Suami ya kalau misalkan dirasa emang bersalah ya tinggal akui kesalahan gitu. Oleh sampai ke non timbul KDRT dah jangan kalau seperti itu mah jangan. Janganlah jangan berlebihan gitu. Nanggapinnya sewajarnya gitu. Kalau kita merasa bersalah ya langsung.

0: Barton. Oh, sok bejaan, Mang. Tapi dengan nada tinggi ngomong nanti nih, Mang. Berjumoh, jamoh. Asak tuh rencang. Ongko yang darlin, di dahar yang itu dah lapar. Jepret ada rebar, ngerikir pas saya masing-masing. Kepada kamu, memohon pertolongan. Ya kan, baik, wajar. Itu mah wajar. Semua rasa kasih sayangmu. Itu rukun sono, loh ya. Rukun sono kan seperti itu. Harus ada cerita seperti itu daripada gitu. Daripada tiis gitu kan. Monoton gitu kan ayanan. Jalan ge kan tak selamanya mulus, tetap aya bakal nyorang kerikil nate ya. Atau nyorang tanyakan pudunan teh ya, atau nyorang belokan teh ya. Bagai membakar. Jang Nur Zaman sore lagunya Terendap Laraku dari Nap. Salam buat Doce di Parakanonye. Tapi osok masak mang masing pasya rongkah ge ngaguran matara ngan hidang yang berikutnya haro tuh gak kaya rawa.
1: Cinta permen
0: hidang ya wih kata haro dan tangisan serta doa. Cewing teh ngenanyi ele pasakan master chef ge cekuing teh nya cecek jigan bari ngadilek nu ngadilek jan utupan panto tanga wedar teh bari mulung usuk ka aing ngalih yang mengering kan bus gersang bade asa melak na genggrong heuh. Norin, ikum salam sore hadir namanya Ladi listriknya balik demon sok gas lagi. Acus osok uing mah kieu pandahar we uing teh saaya-aya dina meja. Jojikan weder teugeug ning. Tuh goreng telurna katel. Leos deui bari teh melong-melong ah cenah teh teh kuluyu uing teh dicokot bae nyarios. Meusan nuhun nyi. Ulang kadengeun da gengsi biasa anjing teh. Pada sing tarik atau nyebut nuhun nyi teh, ame jadi apresiasi, jadi cager pas ya nak. Iya mah. Ulah kadengin udah gengsi cacing. Itu kan seperti itu, nan cerita seperti itu kan jadi apa? Jadi bahan pisirian bang Monayuna gitu ya. Kalau diceritakan kan jadi bahan pika serius. Kalau lagi ngejalani ya boro-boro kan. Emosi kan wah iya. Apalagi kalau misalkan di dasariku rasa cemburu ya rasa wah. Geus gitu. Lapar menggema. Lamun ketika ya rasa cemburu ngahadang ka urang atau nerjang ka urang. Eta perasaan takut kan. Terucap dari segeri. Oh, pang-pang nama ketika diri merasa kurang. Ketika diri urang merasa kurang. Kemudian misalkan istri kita anu gitu. Wah, ketakutan berlebih nanti edan kan. Cemburu nanti. Yeah. Sieun kan, sieun ningalkeun teh, sieun ngolemar teh kan? Seperti itu kan? Andri Dewo, oke, mantap, sip. Terima kasih, Andri. Mata air yang mengering dan buskan. Biasa, itu kita ajudan. Tidak ada air sepetes. Siap, Dinon. 039. Melihat rumah tangga orang tua, mang, kalau lagi berantem, tetap dimasakin. Lamun udah asak teh neng geroan si bapak gera makan geus asak gitu atau lamun henteu yuh geus arasak ek marakan moal kalau mau lamun tos pas ya ek si bapak teh can balik sok teu betah cicing si mamah teh hayo si bapak mana nah can balik lamun abi mun pas ya teh sok pa sok antep nah itu ini yang mesti jadi contoh seperti ini. Jadi semarah apapun istri, ya semarah apapun istri, ketika suami itu balik-balik, pasti akan ada rasa khawatir. Khawatir, nyak geger di pasean ku pemajikan misalkan. Nyak geger eta si mama ke remasean si bapak. Si bapak tedak mulang kan, tedak cicing, bulak-balik. Kan? Eta itu naon anger, dibalik emosi, dibalik rasa marah. Tetap ada.

0: rasa sayang rasanya ama ke suami. So, 292. Duh, abi mata saya sami nguma. Abi ditonyok mang soca mani ngucur, ditonyok usaha. Usaha laki. Memohon pertolongan. Kesalahan apa yang telah kau perbuat?
1: Rasa kasih sayangmu.
0: Tarunu telaknya kalau misalkan sampaikan bijil KDRT seperti pun tentu sana sebagai pipilun ya manya. Ini kan udah masuk ranah KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga kan. Kekerasan dalam rumah tangga berbentuk fisik. Kan ada dua kan, ada psikis, ada fisik gitu. Ini termasuk kekerasan KDRT fisik. Ya, bisa. Ya. Kalau misalnya kita tidak ada rasa, kita tidak melakukan kesalahan, ya, kesalahan yang fatal misalnya. Bisa itu dilaporkan ke aparat, bisa. Tinggal bawa tinggal bikin visum ke puskesmas. Visum abi ditonyok usah laki, surat visum kan bisa kemana, bisa lapor ke pihak kepolisian, bisa ya, dilaporkan gitu. Kalau tidak ada upaya perdamaian, tapi usahakan perdamaian lah gitu. Punten sanes mah patahan nih, sanes bade ulu biung gitu nya, ulu biung. Cuman gitu ya, kalau sudah terjadi KDRT dalam rumah tangga gitu. Apalagi dirasa membahayakan ke diri, membahayakan ke diri orang, ke diri istri gitu. Tah komo orang anu merasa teu salah gitu. Langkah-langkah hukum nanti seperti kan daya undang-undang kanggo KDRT mah. Baniban, lamun pemajikan masak, kerkaen murkaang. Wah, bangsa katel teh sarada ang, mangkok kawas drum band ning ang. Tah, kurung. Kurungnya asak. Non. Kenaon itu aing kalimatna itu tak kurungnya asak henteu na kajikan ang teu nanya emang kitu nya tak kuring nya asak henteu kajikan yang asak acan pek teh kalang gerem.
1: Di dalam menanti turunnya hujan.
0: Hodam kerut teman-teman datang itu majikan teman ini. Ditanya asak encana tekalah ngegerem. Seduang mending repe aing cenah.
1: Tidak putus terucap dari segelintir.
0: Bang mana? Oh, sang bejaan ngan beri ngagas mang. Tuh cenah. Har. Ya wajar lah.
1: Mata air.
0: Orang istrimu lagi emosi. Ya terima kok mau mang menapun salah nama. Om Ejaiter, oi ngaborong ngajakan atau ngabejaan mang kerjamu om ajikan aing kelaparan ke sabodo teing. Mata ku ingat mung lila-lila di jamolan kujikan mah ripu aing ripuna dober ripu lahir ripu batin. Sabar, barang ulah nyun pipa sehaen berarti kalau gitu.

0: kicauan iya nyangkeun ngobrol lagi deh. Adin uye sok era dahar itu prosesnya dan mentak uye ngomong tekuat yang dahar asok ngalas we. Tapi kejona diuyab ame siga anger butuh aik angen nanti dicayan dui piring digerau langsung ame te kata ratas dahar gesebu mati sesika te dahar lanjutkan deh aing pas saya ya keren deh emang keren pisan keren pisan gengsi gengsi gengsi kan beteng ripu ya biar dawes bener mang rupa-rupa romantika rumah tangga mah kadang di atas kadang di bawah ya wajar lah udah bosen atau mah aja mah dia mentok ulah macam-macam gak istri mah tapi udah seru lah rumah tangga lempeng-lempeng aja ya, kawas jalan tolna itu gini cek sih mungkin itu udah cerita romantika itu mah romantika kehidupan wajar asal jangan berlebihan lakon tadi kan ayah nu ditonyok cina abi panon gitu nah, jangan sampai kalau gitu mah ya sewajarnya lah hari guntang mah baut-baut wajar kok mau imah lega mah betah pak baut-baut ketinggal di poncikan tiga johan tinggal belok langsung kalau ini imah letik aduh ribu Deo, hari uing emang, mon kerupa baut-baut deh. Kode nate sok nita burak. Kapa pamane, arek dahar. Nguluyu uing te dahar. Dahanger ang beteng nate apa lejeng jekan pas saya. Lapar, anger aja. Dengar tia. Mones uing dahar, telek-geleng. Ditalatahkan deh, uing ke budak te. Geram bikin sangu, tas beres. Eta nih budak sekarunyana. Nu bingung ngomong pa baut-baut. Ya. Udah kerasa kalau utusan. Berarti tahun yang udah kerasa sekolah. Itu penting dewek kukuru bukan anak adegan lawan balik sekolah jadi tahun budak. Pak Queen, agama berkata jangan pukul istri. Orang tua ya berkata jangan pukul istri. Istri, pukul, nih pukul. Bisa gitunya mak, emosian itu mau jikan anak. Minang tangan teman. Ya kade jaga ya. Para istri jangan sampai keluar seperti nantangin suara itu. Sok tengel urang, sok tengel ulang. Nah bisa kelepasan. Saya ngaran-ngaran karena emosi ada belis anu nyerengan. Ulah jangan sampai keluar kata sok tanya kurang. Sok tengel urang. Jangan. Ayah belis nyerengan paur. Jangan nantangin kalau lagi emosi. Bebari deh ngomong mah kamu teori non teori mah. Tapi ulahlah dina praktek oge tahan we. Para suami oge tahan ketika istrimu nantang-nantang supaya kamu memukul dia. Ulah. Kajen ngaleos. Kajen keluar. Nges kita mau balik. Tuh, keluar we, udut di luar. Eh jangan ngejati imah. Sepupuluh lagi pas ya ge. Ulah ngejati imah. Bertahan. Rek kumaha-kumaha ge. Dan ini kujang, betul leres pisan sok melang dan mohon kantaran suami abi mau pamit menuju punung tetara tuang kapung gurung tapi ini udah tersepuh tuh seperti itu deh baru si akang gua aja tidak hari telpon ke punung tapi yakin so aku timbul memang uing ta ya masa ruwa pasti ajeng jikan ngangin iung mang uing balik ngarit tuh cina dengena asak ini uing teka dapur nyuk angin iung pas ek nyokot sangu tuh dicetrekeun majikom nanti mang uing ek ngadat teger pas sepira ku kudu dilegaan pas ya ditamu ku aing ngen iwung daripada lapar kejauh nanti dicetrekeun. Mama naik, ya, Pak Megun terang sok naros. Pak Megun terang sok naros wae, kalau sok yang seri, ya, dan naros wae. Di kamari mantara kuma onam, no, pami pakai trok ma, ah, ya, udah ditanya bisa anda, ya, mending gitu. Jadi keluar, eta nanti non komunikasi nanti kan? Di kamari antara nanaon, antara kuma onam, antara nanya. Ayo ger pakai trok jadi keluar jana, tenanan eta. Mantoha uing emang tara nanyakan rencang lamun ke pas ya teh. Soalnya uing masa kali nanyakan ge mesin jahit itu diangkat sih. Nira. Ayo itu majikan ketua. Ker gadisnya pakai nyitak bata mananya. Uing sepernah sekali nanyakan. Ya, nanya kena rencang, mesin jahit sudah diangkat, ditumpangkan karena mesin uing nuker dipake power aing mah, mata sekrepe aing mah, ayah dahar, ya, uwe manyan we serangan ayah ribu. Lihat bedas gitu tenaga pemajikan. Warat mesin jahit sudah diangkat, ditumpangkan mesin jahit kerip pake. Ani dewa abi memang lamun kerep babaut-baut jengjikan heuh nu bisa urang sok mantuan masak itu ini cadur ada gengsi teh. Tapi anger urang teh pura-pura sibuk pengertian lah sabantu-bantu daerah. Taun masak terus sek dahar kan biasana ngegeroan. Yang ayo cen atas asak urang biasa atas nyiapkeun sanguna. Cadu keur bararageut masak neta budak wartosna ka bapak. Orang mam, cadu dahar kepada pada repe, pengen hepe, masa dahar di panti asuhan aing. Sarapi aja, ini biasa rame ke, kenwae. Kan romantika kehidupan rumah tangga seperti itu. Asa ulang latuing, ya itu salah satu rukun sono. Segera introspeksi, segera perbaiki. Mang mana bisa nunjuk pemajikan? Teka cirit kas tukang nyun bata salah kiras. Madit, Sami, anu dia gitar tuang, pengen menuju pasia dengan Eda, sok ayah we, netal atas. Ya ngerdek terdek teng ngobrol aja. Ayah weh, nantalata aja. Nantalata ke Kang Marki aja. Tuh, nyeker banget-banget anger tapi gana salaki ya. Ayo, Mas Edi. Ade noye, alhamdulillah weng memang. Can pernah main fisik mah. Ulah, bahaya main fisik mah. Pernah ngomong kasar gesok langsung main tahampura. Ngan tetep weng masuk gengsian. Pamun ngerasa tuh salam. Wah, gengsi dong. Ya kudu lah. Acus, alus pet, tamu lah angin iwung makagok. Sekalian jengji karena tamu aja sekalian dak. Tini ningku jangki bahas nanti ike cager punung. Angin ngenah ke ai angin tengenah. Mah, ai angin tengenah mak mung. Mual asup, tecara gitu ai. Ai cer betah teh mah dahar eueuh neungeun age nikmat. Udah, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita pamit ya. Breo terakhir ya. Aya deui eta majikan keur punung. Keur punung ka uing saang punungna teh naik ka para. Teu marok. Ceuk uing teh balik meureun ka mitoha ya, disangka mah. Eta teh nu teu ngomong-ngomong ti isuk-isuk ari naek bisa da meureun bari jeung emosi. Ari diturun teu bisa tong teu minta tulung ka uing.
1: Seperti
0: ari naek bisa da meureun bari jeung emosi. Ari turun teu bisa. Tung tung minta tulung ka uing, tung tung nanya we aya barokahna oge teh naek ka para. Udah. Terima kasih, selamat sore, apunten dan kasuhun. Semoga kita selalu sehat lahir dan batinnya. Selalu digampangkan segala urusan, dipermudah segala urusan, mendapatkan rezeki berlimpah dan penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: DPRD Banjar dan PMII soroti legalitas tempat hiburan pasca insiden karaoke. BPBD Tasikmalaya, korsleting listrik penyebab utama kebakaran. Warga diminta rutin cek instalasi. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: DPRD Kota Banjar menerima kunjungan silaturahmi sekaligus menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Banjar dan sejumlah dinas terkait Jumat 24 Juli. RDP membahas transparansi dan legalitas perizinan tempat hiburan di Kota Banjar menyusul adanya insiden pengeroyokan di salah satu lokasi karaoke beberapa waktu lalu. Ketua DPC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan, mengatakan audiensi bertujuan mendorong seluruh tempat hiburan di Kota Banjar agar beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasar data dari dinas terkait, sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Dobo dan Terminal sudah mengantongi dokumen perizinan resmi. PMII juga menegaskan mendukung keberadaan tempat hiburan yang legal dan tertata karena dapat memberi kontribusi nyata bagi PAD Kota Banjar.
6: Terkait dengan perizinan-perizinan tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, kami mendorong semua yang menjadi secara legal sesuai dengan regulasi yang ada. Kami mendukung adanya tempat hiburan-hiburan yang legal itu. Bahkan ketika hanya hal itu lebih dikembangkan lagi tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, bukan hanya tempat karaoke saja, dengan hal-hal yang lain juga bisa. Agar salah satunya mendapat manfaat untuk peningkatan PAD Kota Banjar itu sendiri. Kontribusi baik.
3: Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Banjar, Mamat Rahmat, menjelaskan pihaknya hadir bersama sejumlah OPD untuk memberikan penjelasan administrasi perizinan tempat hiburan yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurut data DPM PTSP, beberapa tempat hiburan yang dipertanyakan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Lokasi karaoke yang menjadi tempat kejadian perkara juga pada dasarnya sudah mengantongi izin resmi berupa NIB, serta izin lokasi atau bangunan PBG dan IMB.
7: Yang ditanyakan proses perizinan, sejauh mana perizinan yang dimiliki, tidak hanya di tempat itu, tapi ada beberapa tempat yang ditanyakan. Tapi kami sudah memberikan keterangan berupa lisan dan berupa data yang kami miliki, beberapa tempat yang ditanyakan memang sudah ada izin.
3: Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyambut positif masukan dari PMII. Ia mengapresiasi dukungan mahasiswa terhadap iklim investasi dan peningkatan PAD sesuai aturan. Sutopo menyatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi terkait terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan di Kota Banjar. Sementara untuk proses hukum terkait insiden pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan terpisah dari pembahasan legalitas perizinan.
8: Berkaitan dengan pengawas fungsi dan tugas pengawasan di DPRD, memang saya sendiri ya, memang tidak tahu adanya tempat karaoke di situ. Kami tahu itu baru kemarin setelah ada poslen dari kepolisian, kami melewat, apa ya, ini ya tempatnya gitu ya. Kami, maka dari itu kami juga nanti sebagai mitra kerja komisi yang berkaitan dengan itu, kami akan menugaskan kepada komisi yang berkaitan.
3: Hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya tahun ini tidak hanya diisi perayaan budaya, tapi juga menjadi momentum mendorong UMKM lokal menembus pasar global. Hal itu terlihat dalam Festival Jayantara 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama Bank Indonesia. Ratusan pelaku usaha dari Priangan Timur hadir dengan fokus pada digitalisasi dan peningkatan daya saing. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan kehadiran UMKM dalam festival ini membuktikan membuktikan geliat ekonomi daerah di tengah tantangan global. Ia berharap produk lokal seperti batik Sukapura dan opak bisa bersaing hingga tingkat internasional.
5: Harapan kami ini adalah media yang luar biasa untuk terus kita memotivasi, memfasilitasi UMKM agar terus tumbuh. Di saat ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, tapi saya melihat geliat adaptif yang terus didorong oleh pelaku UMKM ini menjadi motivasi yang luar biasa. Maka melalui Jayantara 2026 ini, kami rasanya tidak bisa menyampaikan kata-kata yang lebih dari kebahagiaan.
3: Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari menyebut Jayantara bukan hanya pameran. Menurutnya, festival ini adalah ruang kolaborasi nyata. Tema tahun ini adalah UMKM tumbuh, digital tumbuh, ekonomi tumbuh. Digitalisasi dinilai penting agar UMKM bisa memperluas pasar dan lebih efisien.
9: UMKM yang unggul akan menghasilkan produk yang kompetitif. Digitalisasi akan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, pada akhirnya semua ikhtiar itu adalah untuk UMKM bisa tumbuh dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan inklusif di Priangan Timur. Jadi harapan kami, keberhasilan Jayantara tidak diukur dari ramainya kegiatan ini, tapi semakin banyaknya UMKM yang memperoleh pelanggan baru, mitra usaha baru, akses pembiayaan baru, dan peluang pasar yang lebih luas. Bahkan setelah kegiatan ini berakhir, itulah ya dampak yang ingin kita capai bersama.
3: Selain pameran produk unggulan, festival juga menghadirkan edukasi pencatatan keuangan lewat aplikasi SiApik, business matching, hingga layanan akses pembiayaan. Menariknya, beberapa produk UMKM Tasikmalaya bahkan sudah berhasil menembus ekspor perdana ke Jepang. Festival Jayantara 2026 berlangsung selama 3 hari dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, dan pameran produk. Pemerintah daerah berharap momentum ini bisa benar-benar mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi inklusif di Priangan Timur.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Polres Garut masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 15 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Condong di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan kebakaran terjadi Kamis 23 Juli di area HGU PT Condong, tepatnya di Kampung Tarisi, Desa Cigadog. Petugas gabungan dari perusahaan, Damkar, TNI Polri, dan warga langsung melakukan pemadaman. Damkar mengerahkan 3 unit mobil dibantu 2 unit milik perusahaan. Api baru bisa dipadamkan dan tidak merambat ke area lain. Menurut saksi, api muncul tiba-tiba. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kerugian material masih didata. Luas total perkebunan PT Condong di Garut sendiri mencapai 8.000 hektar. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran terbuka. Masih informasi terkait kebakaran. Menanggapi seringnya terjadi kebakaran di kota Tasikmalaya, BPBD setempat mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kota Tasikmalaya, Erik Yowanda, menyatakan korsleting listrik masih menjadi penyebab utama di beberapa kejadian kebakaran selama ini, baik karena usia kabel yang sudah tua maupun karena tidak memenuhi standarisasi elektrikal. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi elektrikal, baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung agar memastikan instalasi listrik aman. Erik juga menyoroti pentingnya sarana proteksi kebakaran. Ia mencontohkan peristiwa kebakaran di SD Citapen beberapa waktu lalu. Saat itu, lokasi tersedia apar 9 kg dan kondisinya baik. Namun karena panik, baik guru maupun penjaga sekolah tidak menggunakannya saat api mulai membesar. Padahal, jika apar digunakan sejak awal, kerugian bisa diminimalisir dan api tidak sampai meluas.
2: Harus diantisipasi juga kepada masyarakat, mungkin juga sebagai himbauan, untuk selalu mengecek, memeriksa kondisi elektrikal, baik yang ada di rumah atau juga di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sarana proteksi kebakaran.
1: Erik menambahkan, Wali Kota Tasikmalaya sudah menginstruksikan agar diberikan edukasi dan pelatihan secara rutin, baik bagi tenaga pendidik maupun guru di sekolah, agar terbiasa dan siap siaga merespons jika terjadi kebakaran.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas. Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. 98,9 Sukabura.
5: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
6: Lain panon wae, di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
5: Mana?
6: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
5: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atau macet dong lagi gara kuat lagi akan gara sok.
6: Atuh orang edit.
5: Ayo.
7: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
1: Naon ceung? Cermat Sel. Leres parawargi. Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala mardha al-muslimina bis-shifa'i war-raha wa ala mautahum bir-ra'fati war-rahmah wa ala mashayikhina bil-waqari was-sakinah wa ala shababi bil-inabati wat-taubah wa ala an-nisa'i bil-haya'i wal-'iffah wa ala al-aghniya'i bit-tawadhu'i was-sa'ah wa ala al-fuqara'i bis-sabri wal-qana'ah wa ala al-guzzati bin-nasri wal-ghalabah wa ala al-usara bil khalas wal raha wa ala al-umara bil adl wal shafaq wa ala ar-ru'iyyati bil insaf wa husni sirah wa barik lil hujjaj wal zuwari fiz zadi wan nafaq wa qdi ma awjabta alayhim min al hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: karena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karanglunggal.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekase berang petingan nunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu aing teh cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetung.
2: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Halo warga Tasikmalaya, sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga ANTV Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di ANTV. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
3: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-model teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
7: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
8: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
9: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
8: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
9: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
8: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
9: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
10: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
11: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
1: Halo warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026. Di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv, sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
12: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi sarang ditepang dina acara wayang golek. Mugi sadaya dina ginanjar kawilujengnya. Nen, naon ceun? Paidar tadi ngentosan. Aduh, wilujeng lalason Paidar kali kula warga di. Cimentang. Insyaallah sakumaha rarancang sareng kaya api nenjing mohon. Dari kapal lebakang sate Kang Mumu. Kali sadaya nami lujawangnya. Kurang kepala nenjing lah dininya di bumi Paidar. Aturan warasap kaliwa oyo oge mauden ajae aomo di Cilubang. Aturan wamat waceme di Cikaret. Paijan kalimi oge mang ukir paminun di Bojong Sumeni. Pak Kardin kali ibu oge Kang RH 32 Cepiko meningan ukur aliwate wungku Payaya di Cinunjang Riyut Kosim Kidoing kali pamumuh Raja Kain di Ciko Pak Idar sareng ibu di Cibentang, Pajana di Cipayung, Pantoh Raja Peteuy di Cimanggu, Kang Dadai Raja Kupatahu Kelilik di Segog tah. Kira jawangi Paija Kang Dadai Ombas Tam Air Asin Tanjung senang reparasi kompor gas deh. Patupar Pasau di PLP Mangkus Bah Komar di Citapen Kang Dadai Kang Dadang di Pamijahan serang Kang On di Sindang Reret Bah On ya Kang On Pajena sarang Aki Herman Atep si ganteng kalem si ganteng kalem Aki Herman di sindang di alias Aki Atep di Buraho dekantun panungtungan Kimaung alias di Parapatan Putra Sahati membawa gawe dirinya Kimaung mencalang apa sih gak mau sih mau ya menker hai gitu kaciri sih mau pisan kaciri sih mau tapi ompong sabelah si bungna tekur sabelah si bungna sabelah ulah apa kata aum dinawangi ya orang maka dihibur kurang rengan seni Sunda Giri Harjatilu dalang Asep Sunadar Sunarya dina hiji carios Prabu Bayu Sutadewa wilujeng ngadangukeun kaosana

0: Wendra winulan sastra kang tinuara. Uwes alun sinenggi kang huantara. Rua iku nama wiwitan. Tara iku kedatun. Kedatun ingkang dianggo jejer cinarita ya boten wonten malih kejawi ti salebeting pagelaran Jawi kraton negara Ujung Maruta.
1: Ujung Maruta iki ingkang sampun kasloka kanangi ukloka kajara piyakan samparing angin-angin kakon cara iuman sanegara.
2: Negara subur,
0: negara makmur, negara gembah rimbah lo jilawi aman santos saklan kertalahar.
1: Ingkang dadus nalenda,
2: sopui.
1: Dudu telu, dudu loro.
0: E angin suwi suwi jinahing.
1: Prabu
0: Bayu Suta Dewa.
2: Oh, ini Bayu Suta Dewa.
0: Remagan Kian Pati Dharma Sakti.
1: Kaping kali.
0: Senapati Nyalaga Pahlawan Yogyakarta,
2: Senapati Partawisesa.

Aduh, hapunten ka Uyut Kosim. Manawi HP Kidoing punten dibuka aya telepon di SIM kuring. Disimpen. Sang diantus walaranana.

0: bukan urang sadaya sahubungan sangayana katerangan manusia diwajibkan tapakur tadakur sareng tasakur ngajurus kana kaimanan anu tangtu manusia memang diwajibkan ikhtiar
1: gentur kang tinutur gentra kang cinarita
0: ngawiyosakan kawon tenan nagara ujung maruta nagara ujung maruta hiki nagara sampun kaciluka kana ngeukloka kajana piak kajam paling angin-angin kakon cara mancergara iyo nagara subur makmur kemari paklo cinawi aman santosa kerta lan laharja ingkang dados nalendra dudu telu dulu roro angin suwe jiwi jinah kini aju juluk Prabu Bayu Sutadewa remagan kian patih Dharma Sakti kaping kali senapati ngalagapah kelawan ngayuda kakasih senapati Parta Wisesa pengawakan sang nalendra jangkung alit ngareng peneng koneng kasep anutaya papadana upama ngandika ganang pertengtang anutaya papadana ngandika
1: eladawa
0: patihing sun Dharma Sakti lan kangarai Parta Wisesa coba menanya tutup pada karahing sin masing pergi
2: Jimala abdi dalam pungpati Dharma Sakti langkung tipayu nampi dateng pembagi sinap panjingan
0: syukur baja
2: lain yuk semangat abdi ngahatulah ke semua bukti kunyuk sinap panjingan
0: tak terima semahamu tak terima tering tangro cuma tengah simpun punya hati pun deh mas takai
2: loh kali perkawis tina nor pihak kelapatan muka agung su cukup lumu jimarhapun tenang katera
0: iatu sawadina kermanu sasaing maklum dina marga kasalahan
2: iya tau kaping tiga permilihan senyapan singan keselimalan abdi dalam pungpati Dharma Sakti yuwon ten kresakang kurama jilaran putri yang temali kang diajeng ajeng siang pun dahulu kejabit timbal senapan singan
0: oh mengkodise
1: pilihan koningin
0: senapati
2: Ki
0: bagai asata kamu
2: wala nampi datang pembagi senapan singan Dalayan unyuk semangat abdi ngahaturkan semah bukti kunyuk senapan jenengan.
0: Ditarima semah pengawakti awak andika.
2: Kalih nati eta tina naon pihak kalpatan muga agung seu cukup lumur jemar kapunten anu katedda tina naon.

0: masuk kurbaga.
1: Siada LP-nya, uy.
0: Bagja.
1: Aya naon atuh Gusti? Aya naon?
0: Oh, kieu sabenerna. Pangna ku Akang dicalukan saperkara Akang maksud degrakeun rasa ka sono.
1: Nyohon Gusti.
0: Kaduana ti eta payus dina waktu ieu pun syukuran ka Gusti anu kagungan abdi-abdi saraya.
1: Cimalah.
0: Pangna manusia kudu syukuran ka Gusti na bongan manusia keneh mikabutuh kana kagunganna.
1: Dong
0: eta. Ujung hingga arus pikabutuh kurang sapopoe dalah urangna oge lain anu urang hukumna teh ukur gagaduhan.
1: Lain gaduhnya anu.
0: Diri sasampean awak sasampayan.
1: Wah, wow, kancinan Gusti.
0: Tayeuh

0: kewajiban manusia.
1: Cumuhun.
0: Kaduana syukuran ka ibu Sinarang Rama anu jadi cukang lantaran kula gubrak ka alam dunya.
1: Oh.
0: Sabab hukum nangtukeun yen panghampura kagungan Gusti moal tumrap ka eta manusia. Mun seug manusia eta tanpa meunang hampura ti indungna jeung
1: tibapana.
2: Beres.
0: Atuh sawadina. Sabab kaula ingis krisirempan ku kaayaan saur empu kecapu janga yen sanajan manusia pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti ana seug nongong nukang kainung jeung ka bapa. Moal salamet hirupna jeung moal mangpaat ilmuna.
1: Wah, sumuhun.
0: Katilu perkara syukuran ka maha guru anu parantos masrahkeun didikan rohani jeung jasmani ka para empu ka pujangga guru jeung sajabana.
1: Tahu.
0: Sabab hukum nangtukeun nya sakabeh ati manusia teh poek. Ari anu bakal bisa nyaangan kana ati manusia teh nyata na ilmu.
1: Tahu.
0: Ilmu datang ati guru.
1: Timalan.
0: Ngan syarat nak neangan ilmu kudu ngakontal hese capek susah payah pahit getir larak jeung barangsak. Sahubungan jeung ayana katerangan naon paha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Ya kitu upama saur kampung kecapa desaan teh mah memeh hayang ngarih teh.
3: Kedah ngaraheula.
1: Tahu.
0: Tak tu kau patna kalau tetu narasa syukur kasegerap lapisan para intansi boh disiplina boh tim militer. Boh ka para jawatan tekantung ka tokoh masyarakat anu geus pikeun bala bantuan karo paha kapiyuga negara. Kaula memang rumasa yen jadina negara merdeka tur leuwasa ieu teh. Lain menang akang pribadi tapi menang cara rawe-rawe lantas marang-marang putung rameing gawe menang kurupis kuntu baris. Gotong royong ngahiji antara kesatuan jeung persatuan.
1: Gusti,
0: kumaha?
1: Komo ayeuna make jeung aya abri masuk desa Manunga tilu sagala.
0: Oh.
1: Bagja Gusti.
0: Tayu. Sakitu kala syukurannya pamungkasna carita kalau teh balik kana pokok anu tangtu. Pangna anjeun dicaukan ku kalau teh sategesna kala teh ras inget kana saur empu kecapu jangan tadi. Yen sarajan saru betah di dunya muarik megar tangtu aya balikna. Seungkeun balikna ti alam dunya ieu teh make perantaraan maot. Ngan maot ieu loba jalanna.
1: Imalan.
0: Ngan gerak prak pikir ku anjeun bulak balik urang mulang na ti alam sabab musabab ka alam nirwana teh dek mawa naon saha nu rek dibawa naon nu rek dibawa jeung saha batur ka mana jalan saha nu rek nampa urang
1: ieu
0: jadi katang tuanana ieu pati-pati kaula ningalkeun amuya oge hayang nempo ka turunan anu rahayu anu bakal bisa neruskeun ieu nagara. Sabab moal aya deui anu bakal bisa neruskeun ieu nagara atawa tapak lat sakula lintang ti anak incu atawa jiwa nonoman payus lamun kiwari mah disebut generasi muda. Sabab eta pisan anu jadi tulang tongkong nagara.
1: Timbalan.
0: Hari-hari kukula teh bujeng hingga kaboga turunan pamajikan ge pansan boga. Sategesna kaula teh hayang boga pamajikan sakumaha anu diarep-arep ku anjeun teh wae. Kitu pangna kula jadi lamunan burang jeungkeut. Barang sawek sadayana ngidanget ka sawang Sang Dalendra. Pingah wa marwata syuta. Marwata syuta. Kagiri-giri bingah kamarwata suta bingah kagiri-giri kenera kang samya jajar pinara ada jajar inara. neraka ngasamia pada jajar pinara. Sadayana sangat bingas sakalangku. Sakumaha kasauran saya paduka.
2: Benar?
0: Nah, bagja tinemeran cobi atuh ka urang mana? Kasaha? Di mana teya?
1: Ya, bingas sakalangkung abdi Gusti. Kumirang na kasauran sepagus din.
2: Kumaha?
1: Anu diarep-arep ku abdi miwah ku masyarakat sadaya. Nyairaha cina paduka teh bakal garwaan.
2: Iye anu diarep ku kaurang.
0: Kalayan manawi teh. Pamunte anu sakitu bakatutna teh benu ka abdi. Bok bih abdi kirang tata kirang titi duduga priyoga panata colongok. Iri dan gening palai garwaan kasaha Gusti.
2: Hari anu dicita-citaku kaula sategesna pati-pati boga pamajikan ge kaula teh embung hese ngawaraheula.
0: Alim hese ngawarah kumaha paduka?
2: Kieu sabenerna. Lamun seuk kaula boga pamajikan ka parawan, tangtu kaula teh meureun hese heula kudu ngawarah itu ngawarah ieu. Tapi pati-pati kula boga pamajikan oge hayang kanu berpengalaman. Kitu.
0: Pengalaman kumaha paduka?
2: Sategesna pisan mah hayang karana kitu singkat mah.
1: Aduh.
0: Ana di lebar Gusti. Make jeung palai karana sagala.
2: Ih, teu bisa kitu ari kahayangna.
1: Ka urang mana di mana ayarana? Boah ka sinem.
0: Dumeh ditinggalkeun bieu ku kabogohna.
2: Ari anu jadi cimplengan berang jeung peuting kaula. Sategesna urang nagara Pringgandan. Aing aranna teh Arimi, tur ta eta Arimi teh jadi ratu di nagara Pringgandanira. Hawar-hawar menang beja yen Arimi teh dina waktu ayeuna geus rana 2 taun lilana.
0: Cing,
2: wayahna geura lengkahkeun eta suku. Geura lumampah ka nagara Pringgandani panglamarkeun Arimi naha daek ka kalona henteu. Atuh lamun henteu wae cenah. Wayahna ngayakeun jalan lemes dek dipaling dek dikumaha mangsa bodo anu penting kabawa ka dieu.
0: Ijar meneng meneng Gusti petenge atinira ijar meneng meneng Gusti petenge.

0: ka mau nang tiasira cetung dangu tanangan dika usana dereng pinangih ngandika disabeting merdaya nyaur disabeting kobu boten kau daling lisan warganipun peteng penggalih nanging dangu-dangu ngandika kau daling lisan mengkaten pengandikanipun
1: Uluh Gusti Paduka.
0: Nah, bararangan gitu. Nah, hati satuju.
1: Uluh. Sanesti satuju Gusti. Nanging iwe kuayana badai ngangge jalan paksaan nyatana. Ngangge jalan dipaling.
0: Benar. Lamun segedaikan.
1: Ya gitu, ayo pulang paling mana ieu teh asri sangkar pisan boku nagara, boku agama.
0: Oh ya memang tapi kaula mah pati-pati nyaritakeun kitu lamun kaula hirup teu dibarengan ku rasa tanggung jawabna.
1: Oh kitu bener. Mang atuh. Bocah wiaga. Jigana wae dulu. Wayana kasauran ratu kitu teh. Ai ku wartawan mah jadi kotret we yeuna telakeun ratu palaikarana. Pasti deuh ieu urang kampung moal teh diwaradak moal teh dibulawan panona deuh ieu. Rana-rana teh supaya hayang kataksir ku raja jigana. Tapi gilingan ieu urang jauh urang nagara Pringgandani. Sakitu kasimpulan anak Pak Gusti nunjuk semangat mau bade buat abdi. Jinten iraha kedah lumampah jam sabaraha mangak nyalakin.
0: Waktu ieu pisan waktu anu leuwih kade pikeun lumampah ka nagara Pringgandani tul ta omat pisan. Cing bisa kabawa lamun seug teh mah can bisa kabawa eta arimi ulah waka balik anjing ka dieu. Sabab kaula upama penting tegak kana sare beurang tegak ninggal kendah karleuwih ku asup melompat ka kamar kan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeling. Dilantarankeun kaula teh inget nyatana ka arimi anu mah bisa pegat bi ka deukeut ka cinta kaula singkasih.
1: Di malam.
0: Pragra lumampah. Junggera lumaku jigera ini cing nepi ka hasil.
1: Atuh mudah-mudahan we angsa sama sapaneja. Kalayan aya dina pangrasahing mah kawasa kaula aya dina kasametan.
0: Mudah-mudahan etan dipenta ku kula dina waktu.
1: Amin Gusti.
0: Uga niraya lumunur mimiti nirayang gana. Niraya lumunur mimiti nirayang gana bene rakang samya pada lumam patih lang senapati lumampah saking kraton negara ujung maruta kepat lumampah.

sajumlah pelatur negara ujung Maruta. Lihat lajeng adi-adi negara ditinggalkan kukula. Kade. Taliti jeng hati-hati priatna permana tinggal. Bisi aya manusia-manusia anu bakal ngahaja ngancurkeun negara. Pager ku anjeun ku kawaspadaan jeung ka permana tinggalan. Ula dek lumampah di waktu ieu. Bakal menuju luar negara maksud jeung tujuan. Ulah nyaho maneh. Kayu agung.

Samia pang-pange sekar mekar.

0: terus lampahi pun dua utusan saking nagara ujung Maruta. Lumampah seueur gunung anu kalangkung, seueur pasir anu kasungsi, jungkrang lawang anu kasorang. Kuman kana timbalan raja, lumaku utusan ti ratu. Anu jauh tina rasa kapaur anggang tina rasa kariwang tebih tina marganing karisi.
1: Loh.
0: Istuning satia simpati kalayan satu hukana sauratu kecap naraja. Mangkeking bakat meka. Kantos awin usiteng kalih kingkang nata waw kocapa. Kocapaun tening di marga sopana.
1: Marga.
0: Marga iku jalan
1: sopana
0: alas pinggan dingat salah. Daya sanes Raden Gatot Kaca miwah para pawongan sadaya Semar Astajingga Dawala anu apluk-aplukan milarian Raden Pancawala. Treking Pancawala putrana Prabu Yudhistira teu aya ti nagara nyatana maksad milarian Ramana. Daya sanes Prabu Yudhistira Bima kalayan Arjuna panengah panawa parantos dua tahun setengah lamina. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karena.
1: Loh.
0: Nyatana maksad milarian pusaka anu kasebat layang jamus kali musabah. Leungit di nagara istuning di nagara Amarta sepianu taya papadana Balai Agung bangun suwung gedong tuna taya sakaya pamengkang taya dangyang pacani tis-tis cemping. Nanging kuas padana nakula sadewa nagara Amarta teh di wakilkeun mutlaka Prabu Batra Kresna ti Jenglamanik. Atuh anu jadi raja di nagara Amarta ayeuna teh nyatana Prabu Batra Kresna. Raden Gatot Kaca anu aprak-aprakan milarian Raden Pancawala anu maksadna milarian Ramana. Ya pesoder marakibing sosoteran metakat ya waladan tumira.

0: alirai datang kalau teh nepi ka sagala digomrangkeun
1: sono
0: heuk syukur cu cara lageur syariah
1: pangesto wagulan pangesto
0: cager heuh syukur cu
1: sawalerna wasa putra garwa dararama
0: nyeta cu
1: maha teplan.
0: Bisi lain siapa dewek teker apruk-aprukan ya teh di leweng.
1: Sumohon.
0: Jeng akang si lain jeng sarang juragan anom.
1: Alu.
0: Inung si lain mah dituwe dicuma ditis aniprek juga nah.
1: Sarang saha atuh di kantung itu dua eta. Sarang saha.
0: Jeng si gareng.
1: Eta matara ulah ilu batu.
0: Ah cu. Goreng. Bisi si lain siapa ucu ya teh. Kuayana parantus dua tahun setengah ua teh.
1: Mohon
0: di kantunku nyatana pemimpin negara
1: halo
0: Gusti Prabu Yudhistira Gusti Arya Bima miwah Gusti Pangaulan Dipati duka kamana leosna sareng kumaha nasibna
1: halo
0: katurug-turug
1: kumaha takulan-takulan katurug-turug kumaha
0: putra mahkota negara juragan Pancawala juragan Anom ayeuna teh lolos ari maksudna mah milarian ramana nanginnya kitu anu dipilarian teu aya anu milarian ngalalep cu
1: oh kitu nya
0: heeh tingali ku Sileng itu juragan anom hulang jentul we de
1: loh
0: cing kakang Sileng ka dia kitu cu
1: cina bunga
0: kanya aya harewoskeun ngitu gitu urang bubungah kitu dunungan keun da geus jadi rasiko kitu
1: ya jadi kebiasaan
0: geus jadi kebiasaan satiap urang memeh hayang bunga teh kudu susah lah. Naon nu pahkar perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Cekana tuwa menta lagu cu.
1: Lagu naon kurang
0: pertahanan.
1: Lagu naon.
0: Harewas kene kainung silain cek dewek ke gitu langganan ke gitu jatuh.
1: Oh, langganan cuma. Lagu na lagu naon kainan dan nyuhun gende cik.
0: Lagu na lagu buhun na cu.
1: Oh ala buhun.
0: Ala buhun.
1: Naon di buhun dek lang.
0: Lagu na te.
1: Mohon.
0: Gadung-gadung gitu dah.
1: Oh kemang gadung. Kemang gadung.
0: Oh, lagu kemangga dulu yang dina laras na laras nyakitu laras neleg eh pelog neleg deh cekan ujang
1: kaya mamah iya kenyang
0: ketrok kenyang seraya
1: kemangga dulu gitu ah

0: Lagu menang minta saya. Bapak? Pantes aja udah orang kuno sama. Engga lagu nubiong lagu kuno sih.
1: Engga.
0: Jengenya demi ayo, engga. Aduh, engga. Eca nempo bapak ngiga dina lagu kemang gadung bujur digecak
2: gitu. Aduh, mang cepot. Punten ka Kidoing. Kidoing di...
0: Mere bahe gugulucukan.
2: Pamit asa telepon ka disin kuring ini diantos.
0: Dengekan ku si lain. Maha. Lagu nu samode biye lain ker celi dewek.
1: Tapi
0: celi dewek. Ma.
1: Naon ya kang.
0: Kan dewek itu orang muda.
1: Iya.
0: Kan ini zaman modern. What? Haruslah kau mengikuti zaman.
1: Iya. Tuh. Selera masa kini.
0: Iya, selera masa kini.
1: Iya.
0: Jadi haruslah selera kepada celi saya itu paling abus Salome. Salome. Aduh, Salome, lamun awas Salome, Salon pas. Aduh, ayo. Hei, waduh, waca hong, Mon. Mon. Aduh, cagar, ay.
1: Stokan. Cagar. Salon akan damang. Akan damang.
0: Saya. Mon. Bisi, sileng Java. Dewek teh apruk-aprukan dengan dunungan.
1: Ayuna teh.
0: Dunungan dewek eueuh di nagara geus 2 tahun setengah.
1: Okay.
0: 2 tahun setengah. Lami amat. Aduh. Ampun dewek euy. Teh sirik naung apoe nyari buceung.
1: Nah,
0: da jauh ka lembur apruk-aprukan ieueuh.
1: Ah.
0: Geura pek pikir ku si lain.
1: Sembarangan barang dibuang.
0: Tapi sanajan bari kitu kan urang haruslah make jalan kasabaran.
1: Ya.
0: Seperti urang barang dahar, ayeuna urang eueuh sangu.
1: Bener.
0: Sabab ayana di leuweung.
1: Bener.
0: Aya dangdaunan, hakana dangdaunan.
1: Ya kapan sareun mah.
0: Sapertina bae sanajan bari jeung di lembur oge kudu kitu.
1: Ya.
0: Gimana urang eueuh dahareun?
1: Ya.
0: Sapertina aya genyer, genyer weh.
1: Genyer.
0: Ayeuna cenah eueuh genyer. Aya kangkung, kangkung weh. Tuh.
1: Nya.
0: Cik sileng oge, cik dewek oge.
1: Nya bener.
0: Ayeuna cenah eueuh kangkung, aya salada. Salada weh. Eueuh salada cenah aya jonge. Jonge wungkul.
1: Benar-benar
0: kan? Baik si lain. Ya, kan kita itu haruslah make seni.
1: Ya.
0: Ayalah dewek di dia bapak gumerang-gemerung make seni.
1: Ya benar.
0: Dewek oge make seni. Jadi di mana aya manusia nu ngaharamkeun kana seni, geus eta manusia nginum oge entong make cangkir entong make gelas. Geus saregot tina kolomeran sakalian. Sabab sanajan bari jeung urang-urang Arab oge anu ngaji sok make seni. Make seni.
1: Tuh. Seni na ta?
0: Seni na. Seperti na lamun kata-kata na i.
1: Ya.
0: Seperti na kata-kata na i. I weh wungkul.
1: Ya bener.
0: Lamun i. I weh. Tung-tung na teh.
1: Ya.
0: Kata-kata na teh cing merele. Cing murua kanti.
1: Weh.
0: Seperti na aina syuna. Dina syuna. Lamun tung-tung na. U. U weh.
1: Ya.
0: Tuh. Sisiling oge.
1: Ya.
0: Lamun. Lamun tung-tung na o. Oh, weh, jo, lawan cung-cung na, wungku, weh, jo. Berumur wakanti, jo.
1: Berumur wakanti,
0: nama. Menggandeng dewek ingat, coy. Ingat kalemur.
1: Mata ingat.
0: Ingat kalemur, dewek.
1: Ya.
0: Ayana disebut sisiling capa, dewek teh keris sakilo, ay sakola.
1: Iya,
0: sakola. Sakola, dewek.
1: Sakola di mana?
0: Sakola mimiti dewek, sakola ngajahit.
1: Ya, ngajahit.
0: Ngajahit. Ngajahitnya lain jahit ngaput.
1: Jahit naon?
0: Jahit pepoyan batur. Jahit pepoyan batur. Ayah dah ke ujian di lemur. Kapaksa kulantaran kewajitan ayahnya ilmu mampah di luar.
1: Lain kewajitan, kewajiban.
0: Oh, kenapa aku mahai nge?
1: Tak ayahnya ke ujian.
0: Ujian dewek terrek meningkat kana taman kanak-kanak.
1: Aduh, aduh. Taman kanak-kanak.
0: Taman kanak-kanak di Taman Ismail Marjuti.
1: Tapi
0: di Taman Kanak-Kanak
1: terus
0: ke mana
1: Kang?
0: Di Taman Kanak-Kanak. Ya. STBA. STBA peternakan babi.
1: STBA.
0: Di STBA. Ya. Kaicunya. Sering siapa?
1: Itu
0: ITB.
1: Oh, ITB.
0: Tapi lain ITB model di Bandung.
1: Tahu.
0: ITB singkatan tina ini tukang batu.
1: Aduh, ITB kurang.
0: Ya. Dewek di sekolah ditanya cina bahasa Arab nak krepus naon. Ku dewek dijawab wadahulu. Bahasa Arab nak krepus itu wadahulu.
1: Bener.
0: Ayeuna cina cek guru ai 1000 bahasa Cina naon. Cek dewek saceng. Ai cek guru dewek kurang ti 1000 sabaraha? Cek dewek kacoceng. Aduh, ngomong-ngomong ya cek eh. Soal tarasi ya. Aduh, ingat. Cing ini lagu eh.
1: Lagu? Lagu, oh nak kang.
0: Lagu?
1: Ya.
0: Lagu saya.
1: Ya,
0: lagu Anu Nikmat.
1: Iya, cing.
0: Anu Nikmat. Masa kini?
1: Iya.
0: Lagu nate upama cisya lah.
1: Cing.
0: Kelanan orang pilih lah.
1: So. Bebas lah kang memilih bebas.
0: Ingat karena zaman boola ay bahula. Kaca curikan hiji dongeng wawa di na zaman fa. Yangan wai wawa
1: bisa kudengarannya
0: dina zaman babad loka pa dina zaman loka pa la wawa saya nama ayeuna teh lamun teh salah manukeun maju teh lagu
1: cing naon tapi dianakan
0: lagu lamun teh salah yeuh lagu nu ngeuna
1: nya
0: heeh laguna
1: nya
0: Anu Nikmat
1: nya pe
0: lagu. Lagu nganyuk mohonnya.
1: Bisa. Nah, lagu nganyuk.
0: Lagu mayar mah rese. Heeh. Benar.
1: Lagu mayar eta ge teu lebar.
0: Aduh, masyaallah aing ah. Nikmat euy. Ngena. Sejarah katuka. Jepa pai kucitan wawa jadi

0: Lagu barat ingat. Nah, ini guru diborong aku saya.
1: Ini aku saya.
0: Ini.
1: Sementara mah
2: pengen makan. Ai tadi calukan ku kolot. Jeung si lain teh ujang. Ya teh dewek.
0: Iya, Bapak. Atuh cik, atuh ngajen ka kolot kapan disalukan kalah kitu ngacapruk sia ngomong. Baik. Kunyuk sia.
1: Segala bae diajar sopan kan.
2: Segala bae, segala itu ye deuleuh jelema segala bae mah dolim sia ka kolot kitu peta.
1: Kuasa.
0: Mending jadi jelema teh bener jeung jadi jelema bener mah.
1: Sabab kumaha kang?
0: Sabab lamun urang jadi jelema bener. Ya. Cek dina katerangan urang teh cenah dicu bakal dikawinkeun ka widadari anu 40.
1: Tuh, beres tah.
0: Sabab lamun jelema loba anu bener moal ka bagian widadari.
1: Ya pas.
0: Mending oge kieu jelema baong. Numacak jelema mah ulah dicampur-campur.
1: Sabab?
0: Sabab engkena teh bisi ngalinglungkeun ka nunakon.
1: Ditakon
0: kumaha? Heuh, panditanya ditu.
1: Nya kumaha?
0: Lamun urang ngalinglungkeun ka nunakon, sabab di dunyana teh urang teh sok belang becong, jadi oray ulang. Ai oray ulang teh kieu. Sapoe bener, sapoe salah. Sapoe bener, sapoe salah. Kan eta teh jelema oray ulang nu kitu. Jadi dewek mah dek lempeng we. Lamun ayeuna dewek jelema teh bener, dek teh bener terus dewek mah supaya terus lempeng ka dina gejebur. Elah, insyaallah aingnya.
2: Coba tengge leuwih jang palang siang malum tiba heula ka panawa aloba nu mika ngewa lobe nu mika hiji.
0: Loba nu mika perlu leuwih jang. Loba nu sirik pidik nyaeta diaya. Salilana teu oleh ngancam-ngancam kalengahan panawa. Aku hayuk ayeuna si laing cing boga rasa tanggung jawab hiji pawongan ka pamimpinna jeung kudu kumaha carana urang anu jadi rayatna jang aya mah.
3: Astagine. Si Sirian sia. Naonan?
0: Apun jenai abdi teh. Iya. Sumur atuh bedah ka mana ieu teh, Bang?
3: Ka mana si Dewala?
4: Heuh, iya di lembah. Guru, kelanang kagok keur ngahojeun.
0: Hei. Sumur nyong ampun nya. Aduh, ampun.
4: Buru-buru guru atuh gara pisang maneh. Gara pisang.
0: Tapi noda mah ngahaturkeun semabek ti kokonyuk juragan anom.
3: Diterima lawa.
0: Sumuhna tu kedah ka mana ieu teh? Milarian teh.
3: Ya eta kolot linglung lawa. Buka mana cik we. Wa hiji kolot anu beurang dipersaya. Wa hiji pawongan panawa. Wa hiji lucupu panawa. Cing boga rasa tanggung jawab wa.
0: Cing sokanya wa.
3: Kunyuk sia.
0: Nyebut uwa kain. Ayo dewek yang menang nyebut uwa.
1: Salah kamu.
0: Ya. Namun kamu mah iar menang nyebut uwanya.
1: Is menang. Ya.
0: Hidung kati wuka congo-congo na kuamis puhu nage parantos gamos gitu nu.
3: Bisa gitu. Sebab uwa anugis berpengalaman.
0: Sebab uwa ayo bapak anugis berpengalaman pak. Sokanya itung. Yang sekalian kerpeting isuk sebaraha bijilna. Ah, sikunyuk sia.
1: Sok.
2: Nyangakeun saraya-raya. Nanging pinasti kersa hayang tumampar.
0: Barang Raden Gatut Kaca miwah para pawongan sadaya nuju aya di satengah king marga sopana.
2: Marga jalan sopana alas pring gadingan salah. Aya anu kokoceakan senyata Dewi Arimi. Anu parantos kabanang kacana ku musuh.
0: Di paling ti nagara Pringgandani icana ku Patih Dharma Sakti utusan ti nagara Ujung Marutap ti Prabu Bayu Sutriwa.
2: Duh, tulungan kaula teh tulungan. Tulungan kaula teh tulung, tulungan tulungan.
3: Ya, ya. Wah,
2: iya wah nu.
3: Ini kereta surah naon selain tulung-tulungan. Wah.
2: Lan.
3: Ini kereta surah naon.
2: Ana seueur dadanguan gandi leuweung mah biasa cangeh gar bade ngenog teh.
3: Ah.
2: Eci sora cangeh gar kumaha? Ha cara nu bieu tulung cenah.
3: Eis. Ci deui ke sora naon eta?
2: Ci gujang regepkeun gusing sora naon eta?
3: Ulu itu ning lompatan bodas tuh.
2: Mana?
3: Tuh lompatan Pak.
2: Mana?
3: Mana itu ning bodas tuh.
2: Tuh.
3: Tuh majalela tuh. Lepenan cangka kai. Tuh ning aja deui.
2: Mana sia teh?
3: Hai. Cileuh abdi guntang gantung ini.
2: Aduh,
3: ingat. Banyak siap. Dicabuk siap lewat sih.
2: Tolong. Tolong. Cing dengan kejang.
3: Aika kuping nama kia.
2: Kang tulungan. Ayah anu gagara yaman. Karena ping-ping jeung egelan. Atuh eta mah nu ngarayu, monyong nu ngarayu.
5: Katut kasabarang ningali ka setengah king gegana wiati aya wanoja anu dicanak tulung-tulungan.
6: Kalayan ningali aya suwiji cucuk gelung anu kakalayangan keneh di setengah king gegana.
5: Pasti kersayang tumam para cucuk gelung anu katingali ku Raden Gatut Kaca. Yen netelakeun ieu teh cucuk gelung ibuna.
3: Aduh, wah Semar.
2: Naon nun
3: silaka wadaguan di dieu? Heh, tik pangidra jadaguan bangsat
2: Bu,
3: ibu tulungan. Tulungan masuk.
5: Patih Dharma Sakti barang ningal di sapang keren ayah nyusuh.
7: Wis tarimi wayahna anjin abus kena kantong hikmat.
2: Kurang ajar kumaha teh kita mah.

0: Penglana, undang apa? Sahajin, disita apa kaulah Gatot Kaca? Ia memang kagungan Kangjeng Ibu tipenggal nari. Di mana ia dibawa Fajin?
1: Bisa nyin kapa ia di kantong imat?
0: Kali kejahat, kurang mana Ajin?
1: Itu bisa.
0: Kurang mana?
1: Mua dibejakan tempat kaulah jengar kaulah.
0: Kurang acar pilihan.
1: Aci mula ditegakkan di kantong kaca.
0: Ia maju pasal. Ia.

0: Ой, он же меня.
1: Эй, мене рбоєш і ту?
2: Ага,
1: він рбоєш бровеш і ту? Густи, ета те хунту, пагр ке ту?
2: Kurang ajar siam maju.
1: Mudar siam, belagu. Kurang mana-mana.
2: Ampun, mam. Ampun.
1: Mudar siam.
2: Ampun, kabur.
1: Kemana biu? Kemana biu? Leng.
2: Masa kenyung pula.
0: Wah, bisa.
2: Nah, mana aja?
0: Mau dipijakkan
2: kurang ajar.
1: Kurang ajar.
0: Pinasti kersak yang tumampara. Patih Dharma Sakti barang bari di jamak Raden Gatotkaca leungit tanpa lebih hilang tanpa karana.
1: Musna tina paningali Raden Gatotkaca.
2: Dawala.
1: Sawan,
2: silakan musuh leungit.
1: Aduh, kemana? Kemana kan?
0: Kemana agan?
2: Cila kamu suling itu, tayangan wah, tayangan, ayo tayangan.
0: Pati Dharma Sakti kalayan senapati Partawi Sesa lengit tanpa ditras mampur nyanak Dewi hari ini.
1: Gatot Kaca. Lampa pawongan lengitin musuh kata tangko teteng di setengah ring alas pinggang ingat salah itu kaya nana Raden Gatot Kaca di setengah ring alas.
2: Wah, katuruk-katuruk tuh kejadian gue
0: melipat gana kejadian katuruk-turuk kangjeng ibu ayah nungiwat. Wah,
1: aduh ayang mak.
0: Dewi jangan ragapkan ku silain kade cing hati-hati Dewi bahagia.
1: Agar yang akan atuh pedah kemana serang kumaha ya kejadian duki kak. Ay hujan. Biat dah jeng hati-hati Dewi relet kencaka tuhuk kejadian nepi kaki.
2: Wah.
1: Ini nama cinta baru agan. Di manusia mah memang kitu nya mudah meduh we kitu urang teh. Naon sok sana jan bari jeung susah jeung payah oge melipat naon bae melipat-lipat naon.
2: Melipat gana
1: naon nya?
2: Bukai
1: gana. Eta sana jan bari jeung melipat-lipat ganakeun kitu. Urang teh kedah ngage kasabaran wae kitu gan.
2: Oh.
1: Nya.
2: Sabar dorana.
1: Wes itu.
2: Maka sabar dorana.
1: Haruslah kita itu, haruslah. Nya. Kumaha atugan parantos dia ya.
2: Terus dawala lempang teangan. Musuh turka. Lara klinik bisi ayah. Akang pansawala ngaringkuk dinas sajroning rungkun anu tangtu. Teangan.
1: Siap dan. Raden Gatot Kaca teras halu mampat. Mangke king baka kesranoglan pancawala. Sapraptane pun pancawala anu aya di alas Wanawasa palih kiduleun alas Saptrenga. Anu apruk-aprukan nyuk-nyuk suku gunung mapailawang anu jungkrang nalungtik pasir

0: Raden Pangsawala anu lumampah ukur nyalira kakujanan kaibunan apuk-apukan di satengah hingga las pinggan tinggal salah.
1: Menilangan dika
0: Kang Cingrama, nah hati mana ayah nasreng kumahkan nasibna Kang Cingrama, iya putra anu aprak-aprakan milarian di saranganku kasedih anu taya papadana. Ras karayat anu dikantunkeun ku salira ama anu cingkaroceak teu beda ti anak hayam ditinggalkeun indungna.
1: Pasti anu dibuat.
0: Sok ingis kurisi rempan ku kayaan maklum numutkeun riwayat anu parantos katingal turta nyata dia netelakeun ka panawa teh loba anu mikangewa loba anu mikabenu loba anu mika ijit tapi kaula percaya kana kudrat sareng irodat maha kawasa. Sanajan kajelema sarebu pada mika benu salaksa pada mika ngewa saketi pada mika ijit muarek cilaka awakna lamun bener kalakuanana. Muga-muga wae ngadoa kula tika tebikan Kang Cingrama. Miwah Kang Cingrama paman Arya paman Dipati dina salabeting di pilarian ieu aya dina kasametan boh putra oge anu milarianana. Minas kersahyang tumampara barang Raden Pansawala nuju ngahuleungareuga meneng nyatana aleutan Kurawa anu dipimpin langsung ku Resi Komayana. Kalayan nyana hiji jama anu jangkung gede si Mardada bewa si Merustaya Papadana anu kakasih Durgalapati. Yaeta Anlan atanapi siswa engal Resi Komayana.
2: Anger Anger Durgalapati. Rama Guru Resi, tedateng kula suka bunga helamun kula jadi raja di negara Amarta. Bagjati nemenan, wayana salira, ngutus atawa nitah kakaula pikeun ngarebut eta negara Amarta anu kiwari keur dipimpin ku si Karesna. Lantaran kitu ya Raja Amarta 2 tahun setengah Yudhistira teu aya, Bima teu aya, Arjuna oge jakitu. Meureun manah kitu oge geus teu hayangeun jadi pamimpin. Aya pamimpin lancalin ciluncat ulang udara tina Taligada. Teu nempo ka nagara, teu nempo ka rakyat anu sakitu cuang cieuna.
1: Hayu paman guru urang lumampah teruskeun sampai capek oge
2: urang rebut nagara Amarta tina tangan si Kresna praja batara tukang tipu.
1: Itu saya
2: sajumlah para Kurawa anger citraksa citraksi dumareng saparta marwa wirupaksa daruk citra citra leluk citra suma citra wida bumawi kata wika kata bumawi kata jaya juga kata pada pada kalau bapak anger anger Durgalapati cek mang oge moal burung kapi milik negara Amarta urang rebut ka Kresna sabab ieu daek teu daek ku teu ayana. Utayana Yudhistira Bima jeung Arjuna yakin ieu teh pokal atawa politik nakula sarewa jeung Kresna. Daek teh daek eta anu tilu teh Bima Arjuna jeung Yudhistira di baruang tah ku si eta. Da ayeuna eueuh deui pikeun. Maraspati kana kanyarian eta lintang ti kudu ngarebut nagara Amartapura.
1: Ya. Itu pina paman.
2: Kalayan kula geus mimilik atawa geus miboga.
1: Eta geus miboga pusaka layang jamus kali musada ieu pusakana geus aya di kula. Kitu paman.
2: Cacap. Nanging pinasti barang
0: Prabu Durgalapati. Prabu Anom Durgalapati sasauran anu koceak dengek kayaan di alas Wanawasa. Kadangun ku Raden Pancalakinga, Raden Pancawala ngabaledog ka eta Durgalapati tika tebihan. Yakin sangkian Raden Pancawala yete panawa anu tilu dipaehan ku jelema.
1: Dinasti Durgalapati kena pisan ku batu tarangna.
0: Haket dendera

0: dasar. Saha nu campelak sirah aing di Baledong tepi ka karasa ngengan kana sirah kula.
1: Naon angel naon? Aya ieu sirah mun cunur aya nu maledong. Kana di aya dedemit di leuweung. Ai. Saha itu nu leumpang ka dieu?
2: Saha itu? Saha.
0: Saha.
2: Ieu. Saha jeung.
1: Nah, juga si Pancawala anak Yudhistira itu.
3: Cing, telak-telak pulan tata.
1: Amuing-amuing dulu itu. Di mana Pancawala reka mana?
0: Itung lobat carita. Eyang guru. Kasauran salira miwah iye iji jama anu jangkung gede yene telakun bakal ngerebut nagara Amarta. Anu kiwari dicepeng ku Prabu Batara ti Jenggala Manik coba kayangnya urang pada oko begalan pati. Sacana nagara Amarta kapimilik ku Andika coba urang pada oko begalan pati.
1: Kurang ajar. Nah, ieu mang kalu kudu diwarah ieu. Kudu diwarah ieu. Paehan.
2: Iya, talak ieu.

0: Raden Pancawala di kepulauanku Baya Malat. Senyata barang parantus kacang kalak maksud dipateni.
1: Benang siap.
0: Aduh ampun. Nah, disangka teuing bebenyit camplak itu budak baledok. Angger.
1: Kula paman.
0: Eueuh deui ieu budak anu bakal ngaliarkeun talas ateu ieu mangkeluk ieu. Sabab geus apaleun maksud jeung tujuan urang dek karebut nagara Marta.
1: Iya.
0: Terapaihan cing geus saha ieu da? Kol gojona.
1: Nggih.
0: Angger jaya ta?
1: Ulah.
0: Paehan geus Pancawala.
1: Pancawala.
0: Ulah wa.
1: Aya keneh karep pikeun ngalawan.
0: Ampun wa mangalangkung sae pateni we kula dina waktos ayeuna.
1: Modar kula aja. Baik, ayeuna oge.
0: Sadaya daya. Pinasti Raden Pancawala ditunggal janga.
1: Nggih, Pancawala.
0: Kula
1: gerakeun kategan pae awak maneh.
0: Yang akan tegang pati ilang dunia sawarga kunawi ayu papatan pata perlayak sarang bulan 14 tegenek sarang temalikmu. Balumbang timur jalan gede sasapuan yang akan kua ileleyan kang jenrama yukua badengan tunken alam sabab musabab Badewang sulka alam nirwana alam asal pue panjang nagara tunjung sampurna. Leleyan dunya dua papasangan kulon wetan kidu kaler berang peting halodo jeung iji. Kula tina waktu ayeuna bakal ngantunkeun manga garapaekan we ibu leleyan ieu putra teu tiasa tepang heula. Sakanya antong maka jeung lilakeun gojojos tenggorokan atuman. Tuman teh si bangsat.
1: Ieu podaran teh si kunjung, podaran si kunjung.
0: Nyangakeun ulah dilamikeun deui kaula gratlasan.
2: Sakanya anger, anger jaya rata. Geura gojojos tenggorokan anak aja.
1: Ah, Pancawala.
0: Kaula nun kula.
1: Mati ajaila
0: yang akan seraya daya penasti kersak yang tumamparat itu gajanga Raden

0: Sakarat paman. Ayo nunggu dia dosa menaki itu kojor rata sesi bangsat. Ah kumaha ya bapak anak cik mau ke. Jerma daroraka nunggu cik tidak.
1: Edas.
0: Ya. Raden Jayarata emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan kasauran ramana yen teu meunang ganggu ka panawa katurunanana ponyakitu kayaan
1: kunaon rai anger jongos saya kecebuku-buku kunaon rai
0: uluh empun pansawala empun
1: ai eta rumah nempo geti buat teluh barjah
0: wes
1: kunaon anger
0: uluh empun ting pansawala hampura wa kasih hampura wah paman, paman.
1: Naon ari angger?
0: Si pansawala pae.
1: Har atuh naha make dipaehan? Teu pugu-pugu teuing angger itu ae. Make digaralanggu sagala. Kapan sih dikata teh budak keur ulin di leuweung dar dipaehan?
0: Atuh naha make dititah?
1: Saha rumita? Titah. Kitu sateu ngadoja mang mah.
0: Ya.
1: Ngadoja. Nah kira-kira na luas ka anak dulur maehan. Kata nepi kaki itu anger jaya rata kadulur nepi ga rasa-rasan pisan komo kadengen-dengen caca ka anak baraya nepi kaki itu
0: nah itu maka dititah paman
1: ah itu maka daik damang maka itu syoteng adoja
0: ya
1: tepuku-puku ting wayau tepuku-puku ting anger jaya rata
0: ampun pansawala umaha waktu bisa ngahirupan deh
1: ken mai dangis payah nama Sok ayo alungkeun kitu kana muni. Ya. Alungkeun kana muni.
0: Raden Pansawala anu parantos dibalangkeun kana muni. Kana rungkun. Resi Kumayana miwah Jayarata oge aleutan Kurawa teu kantun Prabu Anom Durgalapati anu bade ngarebut nagara Marta.
1: Paman, iya Mang Anger.
0: Kumaha, paman?
1: Ana make kumaha? Layang jamu sekali musada parantos kaca pangku selira Anger. Tah ieu mah kieu bae Anger. Politik ti Mang. Cara ti Mang. Eueuh deui Anger Durgalapati teh kedah bisa malih warni ngagebegeun selira ngajadikeun Arya Bima. Kumaha lajengna tadi mana geus ngajadikeun Bima ayeuna init ka nagara Amarta bejakeun kitu Kresna ka dieu keun eta nagara yen Yudhistira teh geus ngawakilkeun mutlak ka kaula kitu ka Bima Arjuna jeung Yudhistira mah geus paeh kitu geus paeh tapi si teu percaya kitu ieu layang jamu sekali musyarana dicekel ku kaula tapi hidep kudu malih warni ngajadikeun Bima heula kumaha
0: cocok paman kaula rek ngagibegkeun awak bakal ngajadikeun si Bima paman
1: sok aja
0: dinasti kersak yang tumampara Durgalapati ngagibegkeun salirana kinga ngajangelek jadi Arya Bima panawa kadua
2: tapi cukup baik
1: cocok flash pisan iya pisan bentuk Nabi Mak
0: ya
1: ngan omat eta adatna cing sarua deh cing sarua
0: cocok pisan anger eta tepi ka jangkung gede si Mardada bewas si mulus taya papadana bewas si mulus anu taya papadana sora meni flash pisan eta rupanya gitu adeg pangadeganana

0: siya, makanya yung malakuk-malakuk siya gala.
1: Bunga na ito, sampai ang Jolly angkat.
0: Kakolo, tete matang hapahuwi, kuyuk.
1: Eh, hormat.
0: Pamali. Ta, ay parantos kia mah ngajadikeun bima hayu urang init urang cokot. Kalunguhan Kresna di negara Marta Korsi Karajaan jeung negara.
2: Ih, aku si Baka Halumampa.
3: Sadayana urang Kurawa anu dipimpin ku Resi Komayana oge Bima Mamalihan Ras Lumampa. Sapratane pun Raden Gatot Kaca anu tina waktos eta nuju milarian musuh nyatana anu nyanak ibuna ti nagara Pringgandani kumlayang.

kanila kapunpa sa sumarangan. Kaya sumurup kinagawin lo.

0: kabar asta jika tuturkan kalangkang kaula.
1: Oh.
2: Barang katot kaca ningali kahanap aya anu guguri lapan si horeng berlian utawi inten Raden Pansawala anu kasorot ku panon poe nyorot kawang amang.
3: Ya talayon Pansawala anu ngaringkuk dinarungkul.
0: Itu naon aya nu nyorot di handap buah-buah aya naon itu.

0: ningali yen netelakeun eta Layon Pang sawala Raden Gatotkaca lalu muruk lirik kapu kai bunan lirik kapas kahujaran tuma. Ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kena lara tumungku.
1: Wah, was marwah, kakang pansawala cilaka. Wah, was marburu-buru.
0: Syaha koko cakan jang.
2: Amu ingatan.
1: Igali wah.
2: Ayana, kita syaha.
1: Pansawala wah.
2: Amu ingamu ing.
3: Nyawon pak.
4: Alah. Ah. Eh.

0: Dios, entong teras milarian tuang rama ua engawe sana kaitu kakaratur nagara amarta kuningakeun kanu berwajib ka Gusti Batara.
1: Aduh ampun kakang Pansawala, ampun ampun samang kelukna, ampun ampun jahat
2: kamu ya ujang bapak kebantingnya ujang.
3: Duh,
0: belasah keteing, atuh, wah. Matak tegeteng, duh, keteing, atuh, aikan, wah, makan-makan gitu.
1: Wah, batu jalan kerja, wah. Desangkar, Yuswa.
0: Manya cerik gagaikan. Aduli. Cerik melain gitu.
3: Maha cing akang diri
0: pencet. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei.
1: Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei.
0: Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei.
3: Hei.
1: Hei. Hei. Hei.
0: Hei. Panojo sia.
1: Cing.
0: Gusti. Pasti eraeun. Bae.
3: Ih, sanah bae.
0: Nepi ka kitu ieu bebenyi. Agan.
1: Iwa.
0: Engga we sanak ka nagara agan setorkeun na saha jelema deui. Opat lumampahna. Raden Gatut Gacanyanak Layon Raden Pansawala disarengan kutilu pawongan Astra Jingga Dawala Semala gantos aunusi tengkali kingkang natawu kocapa awon tening nagara ujung maruta. Prabu Bayu Suta Dewa anu palantos kasumpingan Dharma Saktilan Senapati Partawisesa bari nanyanak Dewi Arimbi. Aduh Rai Dharma Sakti.
1: Walaupun terlalu
0: tak jadi menanyakan.

0: Rayi Dharma Sakti lan Partawisesa.
1: Abdi dalam Gusti.
0: Kumaha hasil?
1: Aya hibar penang taingan Gusti nu kagungan.
0: Baja lamun nya, syukur lamun kitu.

0: 아시 구시대
1: 야근님분이 구시대
0: 영신의 목에 걸리시오 시네마 그닝 그시카르요
2: 하하하하하
1: mana ayeuna
0: ieu dina kantong hikmat mare
1: coba menta supaya dikeluarkeun
0: nuju yatim nuju nuju yatim nuju arimi nera kang sami ya kaluar saking kraton saking kantong hikmat
1: Ya tadi bawa ke mana kurang ajar dibawa ke mana? Tobatnya tadi bawa ke mana jeung di mana? Aduh, Dharma Dharma Sakti.
0: Obi Gusti.
1: Bagja ti nemenan bulan harap ditaikkan gaji kurang.
3: Bulan harap naikkan
0: gaji.
1: Syukur Bagja.
0: Jangan Gusti.
1: Nyai. Arimi, tobatnya nyata saka, yang dimana ayah iya kula.
0: Ini nyata saras tadi negara, ujung maruta.
1: Ujung maruta, ujung maruta mana?
0: Nya ujung maruta iya.
1: Hari anye naon ayah di dia.
0: Nya memang kaulah anu jadi raja. Kaulah anu jadi papayung agung di negara.
1: Dek dikumaka kula dibawa ka dia. Iya saras lah.
0: Pangna kaulah ngutus anu jadi adi patih Dharma Sakti lan Partawisesa Senapati.
1: Leres
0: saresna salira Nyai bade dikawin ku akang. Takwa haye ayeuna mah bade lompat-lompat ka mana? Bade mulih ka mana jalan da moal apa? Kapaksa anjeun kana sumerah diri ka kaula.
1: Aduh, ampun teuing Satya. Sategesna kawate lain tenerima kana kadedeh kacinta kawelas kasih anjin moal pati-pati kieu lamun anjin teu asih jeung cinta ka kaula. Nanging kaula teh da parantos katalian ku hukum kawin kula kula teh geus boga salaki. Geus boga salaki kaula teh satria. Pulangkeun deui ka nagara kula.
0: Akang apa yen anjeun teh cenah parantos 2 taun satengah dikantunkeun ku saroge.
1: Memang da eta mah lolos tanpa permisi ini tanpa pamit kalayan kaula teh henteu diserahkeun kudu jadi salaki kula. Sandragrag talak.
0: Oh nya kitu. Kapan tadi oge dina hukum di mana-mana saroge ngantunkeun langkung 3 taun langkung 3 sasih. Teu ngabalanjaan teu ngawajiban yeuh telakeun yeuh teh parantos hak mutlak salira kedah nalak.
1: Iya. Teu bisa. Sok sanajan barit. Salaki kaula aya oge da memang ka pinggandan ni salaki kaula arang-arang.
0: Hayi arang-arang teh naonnya?
3: Langka.
0: Langka.
3: Nama jarang-jarang.
0: Beda-bedanya bahasa.
1: Ulang kendai Satya.
0: Wayahna anjin bakari kawin ku kaula.
1: Nyatina naon atuh bakal sumerah kaula kasalira.
0: Oh gitu.
1: Leres. Nanging pati-pati kaula dikawin ku anjin oge kaula teh aya pamenta.
0: Deudeuh geus. Munut naon cu?
3: Teu geuning.
0: Dah.
3: Nggubra aya kitu.
0: Munut naon?
1: Bisa kaula dikawin ku anjeun tapi kaula teh hayang di mas kawinan. Ku pusaka layang jamu sekali musada. Atanapi pati-pati kaula boga salaki ka anjeun oge anjeun anu kudu bisa nyekel pusaka layang jamu sekali musada. Memang darupa anjeun teh ganteng dina waktu ayeuna coba laksanakan kelakah hayang kaula nyata na kayang layang jamu sekali musada.
0: Nah di mana ayana?
4: Di mana teteh ayana?
0: Tapi ayana di mana?
4: Bu,
0: di mana ayana? Saha nu kagungan anak?
1: Ari ayana teh di nagara Amarta anu kagungan teh Prabu Yudhistira.
0: Prabu?
1: Prabu Yudhistira di nagara Amarta.
0: Wayahna Rai Pati Dharma Sakti lan Partawisesa kudu lumampah ka nagara Amarta menta supaya didodoko dek sabulan dek dua bulan cing nepi ka hasil eta pusaka layang jamu sri musada.
5: Mun bisa mah dibeli.
4: Di malam.
1: Ilanan dupi anu palai ka kaula teh saha
0: nya kaula pisan
1: anyeun anu jadi raja
0: nya.
1: Atau tematak naon anjin lumampah ka itu sorangan untuk make jeung nitahan di mana aya karep ka kaula.
0: Oh jadi akang teh teu meunang ngawakilkeun.
1: Terus coba supaya ikhtiar.
0: Ya tina naon atu? Akang ayeuna mah ka lumampah ka nagara Marta. Dharma Sakti Partawisesa.
4: Kaulan abdi Gusti.
0: Wayahna anjin kudu cicingina susumping kaula belah katuhu. Kang Rai Senapati cicingnya susumping belah kenca.
5: Di mana aya kajadian?
0: Aya nu ngabongohan teu belah kenca bejaan ku Partawisesa. Harewosan ceulik kula.
4: Cimbalat wangga Gusti.
0: Wangga. Dharma Sakti cicingnya susumping belah katuhu, Nyai. Gara lebet kana kantong hikmat, maka dibantun ku Akang bisi kabur.
1: Nyangakeun sadaya daya.
0: Patih Dharma Sakti lan Partawisesa Senapati lumebet ka susumping kiwa kalenteng.

dilebetkeun kana kantong hikmat yen telakeun Prabu Bayu Suta Dewa Kingkang bakal menuju nagara Martapura bakal ngiwat layang jamus kalimusana lumampah saking kraton negara ujung melati.

Bang Slampah, Prabu Bayu Suta Dewa anu lumampah nyalira menuju ka negara Amartapura.

0: di negara Amartapura. Prabu Batara Kresna anu ngawakilan Prabu Yudhistira anu parantos 2 tahun setengah lamina. Kekantun nakula kelayang sadewa anu tina waktu seta nuju ngantos ngantos kana cunukna waktu anu rahayu datang mangsa anu utama. Ngantos sanitih wanci anu mustari sapratane pun gedayo saking negara Astinapura Resi Komayana disarangan ku Bima mamalihan. Kairing Jayarata Aswatama bila para Kurawa anu ngantosan di tapel wates negara, tapel wates kota.
1: Rai nakula.
0: Kaula nunukula Raka Prabu
1: Sadewa.
2: Kaula nunukula.
0: Tingali itu Maha Guru Resi Komayana Tiso Kalima.
1: Tapi kade sing tingali geningan itu teh disaranganku Bima omat Rai. Panuhun ti akang Rai ulah bade kabobodo tenyok kasamaran tingali. Yakin ieu teh anu mangrupakeun Bima hukumna jiga ai jiga jauh kanya lain asli.
0: Sadaya daya
1: ange awas batin salira.
0: Leres.
3: Cakakit sari teng aku toga.
0: Mangalingih Kyai Arya geningan parantos sumping. Tangapun tenager.

0: Jemang angin
1: lingi paman lingi
2: macam kami takut temukan cerita.
3: Bayu-bayang tahu yuk jajar gunung pinangan
2: Punten Rai Jaya Rata Raka Batara
1: Yayi Shalik Yayi
2: Bala Punten Kaulah Aswatama
1: Shalik Rai

0: Prabu Batara Kresna nakulalan Sadewa kaget haningali Dedayo saking Astinapura. Kalayan sadayana parantos tingali yenetelakeun ieu Teh Bima mamalihkan kalebet hukumna jiga. Memang prajang negara Dwarawati Prabu Batara Kresna dudu wong samanea kingkang waspada permana tinggal Sakti Mandraguna. Enggih, batala tugas maha tunggas yakti. Tepi nodama kasepuhkan ti nagara Astina ngahaturkeun kahaturan rawuh miwah Kang Rai Arya geuning parantos sumping oge Kang Rai Jayarata Kang Rai Aswatama. Haturan ti kaulana kula, haturan ti kaula sadewa. Nampi Rebu Nuhun Laksa ketika bingakan karena pembagi salira Anger Batara, karena pembagi salira Nakula Miwasa Dewa ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi ati pun dihing mas taka.
1: Nonton
0: Rai Arya,
1: tapi mah pembagi si kakang ku seri tenggelan adikku dewek Nakula lan Sarewa.
0: Laras Rai,
1: ditampi pembagi kukula Jayarata.
0: Kunaon Rai kumaneur?
1: Sadaya-daya.
2: Ish, nah teteh.
1: Nah, pancawala palang siang kasih.
3: Ditampi ku kalau Aswatama.
0: Nuhun. Atu saja binatik itu agung secukup umur jimarka pun tenanu katedak reking maksad tumaros dupi. Selera kasepuhan miwah Rai Arya Bima gening tiasa sasarengan sareng kasepuhan manga aya pikir saeuna naon ieu teh. Aya pikir saeuna naon ieu teh Rama Guru?
4: Aya pikir saeuna naon?
0: Oh iya saresna.
3: Da.
0: Ari mang teh kengeng wartos tinu meunang dipercaya nanging punten ieu mang tumarjog tanpa rata nanggung ti payun.
1: Saresna.
0: Kengeng wartos yang netelakeun di nagara Amarta teh parantos 2 tahun satengah teu aya na Yudhistira Bima Arjuna. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadeupa Arjuna leungit Yudhistira leungit Bima teu aya. Leungit. Kamana-mana gujrut. Nah atuh ari anu jadi kolot. Menang beja kitu leketai hate.
1: Leres.
0: Hate teu bisa dipaling. Tapi kanyerocot tur oge. Menang beja yen anak kitu da puguh mang mah. Lain asa ka murid. Oh, lain asa ka murid bener. Estu asa ka anak pribadi.
3: Leres kawan.
0: Kanu gedenya, kanu gedena, kanu letiknya, aku letikna, kanu awenya, aku awena, kanu pinternya, aku pinterna, kanu bodohnya, aku bodohna. Ai tinanya ah ieu timura samelang, ai melangna anu jadi kolot. Sok sieun anak teh kitu labuh kula kuruntag guah lak hirup sakamakama. Kitu leres. Nya mang teh jeung urang Kurawa ikhtiar. Pang ka kidul, ka wetan, ka kaler, ka kulon. Nanyakeun ka dukun ka paraji jeung sajabana. Kana meunang dipercaya nya hiji waktu mang teh pangih jeung dua mayit. Ari eta dua mayit teh katilu anu hirup keneh. Lintang ti Yudhistira jeung Arjuna Bima mah keur kokosehan. Nya kumang teh eta Bima anu keur kokosehan diubaram. Dikersakeun bisa cager tah ieu buktosna Bima.
1: Aing geus paeh ceuleuteung.
0: Tah, nya ceuk Bima sanggeusna cager Yudhistira jeung Arjuna teh titip layang jamus Kalimusada anu ayeuna geus kapimilik nyatana geus kacekel ku ieu Bima. Oge menta supaya cokot korsi kerajaan di nagara Amarta ti panangan Kresna Takwaha ieu mang dongkap ka dete kawakilan mutlak ku Bima nyatana rek nyokot korsi kerajaan rek nyokot kawajiban nyatana ayeuna bakal digenti wakil Yudhistira teh nyatana ku Bima mangga geura pasakeun.

0: gitu.
1: Ya.
2: Minta supaya tak kursi kadiakeun ayeuna rek ku aing rahayat amarta dipingpinna.
0: Ya. Tak itu. Jeung deui amanatna Yudhistira Arjuna teh ka Bima. Yen netelakeun cenah urang teh tiluan teh di baruang. Ana ditempo kana kayakinan anu tangtu yakin ieu baruang teh lain tinulian.
2: Ari baruang ieu teh datangna lintang ti Nakula Sadewa jeung Kresna akatarekah reka perdaya Kresna Nakula Sadewa kadulur nepi ka kitu kaayaanana.
1: Kuayana teh ngareput ieu karajaan anu tangtu. Yakin ieu teh paehna Yudhistira paehna Arjuna. Bima nepi ka kokosehan teh dilantarankeun di baruang ku Kresna Nakula jeung Sadewa. Da mangga ge apal atuh Nakula jeung Sadewa teh henteu henteu saindung jeung Yudhistira jeung Bima jeung Arjuna. Lain dulur pang tungturun sirah. Istring misah indung saorana saherang-herangna Cibeas.
3: Ya.
1: Tuh. Aduh, kakak Batara
2: cicing rayu.
3: Cicing.
2: Ya kitu-kitu acan mah lain oge. Iha katilu. Tadi dia kurang cing waspada permana tinggal akang persaya.
1: Leres Raka Batara.
2: Mangga teh teuing ieu kursi kerajaan dipasrahkeun nanging kedah aya persatujuan rakyat turta mana tawisan Kang Rai Yudhistira.
1: Margi janji Kang Rai Yudhistira ka kaula
2: ngantunkeun serat tah ieu buktosna. Yen ieu kerajaan teh sanajan kula sanajan Sadewa menta kana ieu kursi kerajaan mimpin rakyat ulah dipasrahkeun.
3: Ya.
1: Atuh yakin kaula teh mah bade ngarubah katangtuan. Sakitu kasimpulan ti kaula.
2: Nah, kitu peta anger.
1: Kapan sih di ieu Bima teh barayana?
2: Oh, laras aing ku baraya teh mah.
1: Nanging kaula moal sakali deui moal bade jalir tina janji.
2: Ah, itu anger. Kumaha Bima?
4: Wong edan si Kresna. Baehan kuy.
1: Nyangakeun.
2: Ila sandi. Bade kumaha carana? Bade ngangge jalan kumaha? Moal burung dilawanan ku akang ratus irai.
4: Wong ajar pinaham.
1: Raka Batara
2: cicing Nakula Sadewa.
1: Nanging pinasti kersak yang tumampara.
2: Barang Resi Kumayana lan Bima mamalihkan bade ngarebut kerajaan nagara Amarta anu kiwari kerajaan Kukresna.
1: Oh. Raden Gatotkaca Semar Badranaya Asta Jingadawala sumpingnya Naklayon Raden Pansawala.
4: Wah, bangga punten gua.
2: Saha itu.
4: Putra Gatotkaca.
1: Raden Pansawala dituna di payunan Prabu Batara Kresna. Kaget pun nirahkan ningali. Kaget pun nirahkan ningali sapisan. Ya. Kaget pun nirahkan ningali.
2: Ningali layu.
1: Kang Samya pada jajar gendera pada jajar penara. Ya, aduh Pansawala, ya wakasa, aduh Pansawala, ya mangucu Gatotkaca kusaha.
2: Usaha Gatotkaca.
4: Jagakeun wae. Aduh geningan ieu Kang Jirama Arya. Ama
2: ieu
4: si Gatot Harokuteuri. Aing datang Gatot.
2: Gatotkaca, Gatotkaca. Pindah di tukang dua.
4: Nuhun Kang Jirama Arya. Nuhun, nuhun.
2: Pindah di.
4: Imalan wae. Ingali Pansawala wae. Aduh, umah rayi aswatama akang tegena hati.

0: E aí?
1: Ixi, quase que choque, põe.
2: Tá. Yang saha ka ka sa?
3: Sareng ku Asmar Badranaya, Astrajaya Sandawala.
2: Di mana ieu panggihna layo?
3: Di alas pinggandingan salah kiduleun, alas saterengga eueuh.
2: Geuning ieu. Masih keneh. Haneut kaayaan
3: anu mawi. Sadaya-daya nyangatkin bubut pengayun timang terajobut tentengnya di selimba kang jirama.
2: Silaka Gatot Kaca.
3: Katuruk-turuk gua nguningakin kangjeng ibu ayah nungiwat gua.
1: Saha?
3: Kangjeng ibu tipinggan dani. Aduh.
2: Aduh.
1: Iri lu silam paingan.
3: Ini hartina gunung.
1: Usit cacing. Paingannya tati sangka serbuk sebagai nyamuk. Kajadian tepi ka melipat gana gatasa.
3: Anu mawi wah ampun.
1: Tenang, tenang. Pake kaikhlasan, pake kariduan. Tenang, sabar.
3: Sadaya-daya.
1: Nih.
3: Usaha ipai si pai sama.
1: Usaha ieu budak pai. Teu sangka eta si Gatot Kaca ieu kresna politik nepi ka kitu. Ku hayang-hayang na nyicingan negara Amarta. Daek teh daek kita politik yen jalan teh tepi ka kumaha kieu. Itu teh ieu teh henteu ieu kitu henteu kitu kieu. Naha Kresna dianggap bodoh mang? Ieu politik Kresna na kula sadewa ieu. Kulantaran meureun negara Amarta engke na bakal diwariskeun ka Pancawala kapaksa ieu Pancawala dipaehan ditas Gatot Kaca.
3: Waduh,
1: kekeke Gatot Kaca, Gatot Kaca. Di mana ieu panggihna?
3: Di alas pinggandingan salah.
1: Saha di nu manggihan?
3: Wa Semar. Wa ieu sae diangge saksi wae Wa Semar.
1: Kakang Semar wae putra pawana.
2: Kaduayana cisim abdi.
3: Sadaya-daya ieu nguningakeun layon juragan Anom, putra mahkota kaulanung.
1: Bener Gatot Kaca nu maehan?
2: Amuing, amuing.
1: Untang make jeung amuing, amuing Sia Semar. Kurang ajar pisan. Nah naonan kitu peta entong make jeung saksi si Semar sagala. Da si Semar mah jelema butuh atuh. Dibere 3 liter oge daekeun teh nya capek kitu teh si bangsat. Nah jelema kieu di bapa-bapa. Da masih keneh maha entong jaluna jeung jelema kieu patut mah. Si bangsat sia.
2: Amuing ditakol deuleuh. Disangka ujang
1: coba ye harapun pemimpin harapun dunungan harapun menak tapi kali buligir si bangsat jelma asli gitu hanya tak jelma turunan jurik jari ancik mah oge
2: jadi ye teh
1: layon anu kepenak
2: timalan
1: bener kata kata
3: timalan wah
1: teu bisa naik teu naik ye bima bima
3: ye
1: ieu politik Kresna paehan kawe mangkluk dieu biadab teu sangka
3: wae dipaehan
1: kekekeunai karai ka ieu sanga hukuman ka manusia teh kedah aya tilu fakta hiji pengakuan dua bukti tilu saksi ieu kapan babarengan Gatot Kaca teh antawis Kakang Semar Astajiga jeung Gawala Astajiga Aduh, si bangsat. Leuhung lamun kasep mah sia mewe teh. Bae.
4: Ini mah anu bisa.
1: Coba eta nepi ka kitu si bangsat sia.
2: Teu digunggeun ieu ai. Hayang teuing aing pangi patutunggal anjeun dorma. Di pengkolan ku aing diajak panco sia.
4: Bener
2: nu mah. Ku aing asa jeung nu kadé nawe deuh.
4: Wah. Wani.
1: Astajiga.
2: Abi teh.
1: Eta cipanon susutan heula.
2: Heeh.
1: Coba eta titah nyucut cipanon ka nyucut ceuli si bangsat.
2: Heeh. Bae, teh sarua kabeh oge irung ceuri, panon ceuri, ceuli oge melu ceuri.
4: Naha?
1: Maneh babarengan jeung saha?
2: Sareng juragan Anom.
1: Saha deui?
2: Sareng jeung bapa.
1: Saha deui?
2: Abdi.
1: Saha deui?
2: Iwala.
1: Pangih jeung naon?
2: Penak sareng anu nyandak Gusti Ratu ti nagara Pringgandani.
1: Saha?
2: Duka atuh. Jelema
1: urang mana?
2: Urang teu bisa.
1: Nya urang mana?
2: Urang tempatna we.
4: Ye,
1: sing balik.
2: Ya, dah terang abi mah. Kurang luka mana weh.
1: Sing balik asalnya. Coba itu. Lain luka li ku anu di tanya kitu. Ayah kinya mah politik kasna ye. Bisa pisan abong nya batara pinter hartina.
4: Balelo
1: nya. Nya tawe kitu minteran kanu bodoh. Nya.
2: Mangihan naon deui? Menakan ieu we layon deui. Sedih abi ieu.
1: Percanten mah harus si kemayana. Teu bisa. Nu kitu patut ieu saksi. Ieu mah dolim, ieu mah murka, ieu mah biadam, jurig jarian.
2: Tawala
1: abdi iklan. Maneh aya bakal ditarik saksi.
2: Ieu netelakeun ieu bakal kajadian gede lamun maneh teu bisa ngajawab.
1: Sumuhun.
2: Jeung saha maneh babarengan?
1: Sareng juragan anom kulan.
2: Maksud
1: sumun milarian ieu Gusti Pansawala. Sareng milarian Gusti Prabu. Geuning eta Gusti Orea mah parantos sumping ka dieu.
4: Naho Orea?
3: Edan sia nyebut Orea kae.
1: Sumana abdi mah teu bisa nyebut Aria.
4: Nya eta.
1: Nya. Keur kawenehanna eta mah. Nya.
2: Babarengan teh opatam.
1: Sumuhun.
2: Panggih jeung naon di perjalanan?
1: Pernah sareng musuh anu nyanak Gusti Ratu ti nagara Pringgandani angkoh kulan ngepung eta abdi teh jelema. Leungit musuh teu tiasa katulungan Gusti Ratu ti Pringgandani aprak-aprakannya pernah sareng ieu layon.
2: Kusaha mimitina panggih ieu layon?
1: Juragan anom. Teuning.
4: Da yakin isi gagasan nu maehan teh. Yakin.
1: Berbuat teh sigot kaca dah sigot kaca malahin turunan jelema cing mangga teh.
4: Inungna teh buta teh.
1: Eta
4: teh
1: tes marukana. Kitu kan.
2: Aku hayu.
1: Yakin maneh bakal menang hukuman anu tangtu.
2: Da wala astajingga Kakang Sumat sigot kaca. Sipu pamati bisa ngajawab anu tangtu.
1: Coba. Rengsekeun ieu kejadian. Sumun kedah kumaha ngarengsekeunana ari abdi.
4: Coba sare kumaha aya nya.
3: Sama siap. Wah.
2: Pinjang cing bisa nyarita adalah cu.
1: Iya weh atu abdi ayeuna. Sadayana Gusti Prabu parantos ka tinggal ku abdi. Yen telakeun bingung anu teu mangitung-tung sesah anu taya papadana. Manawi bahan katampi. Ku ayana abdi tarik sidang ieu muga-muga. Luntur galih para ratu. Para menak sadaya abdi tiasa sesangem di dieu. Kalayan abdi bade ngadongeng supados ieu kasimpulan tiasa rengse.
4: Oh.
1: Abdi kedah dipasihan kebebasan.
2: Bebas naon? Bebas naon dawala?
3: Bebas naon siap.
4: Bebas naon jahat?
1: Bade disuhunkeun kaweningan galih abdi bade ngadongeng di dieu. Dina salebeting sidang ieu. Nanging dina salebeting sidang ieu teh abdi panuhun kahiji di mana abdi ngadongeng teu kengeng aya anu ngiring sasauran. Upami aya anu ngiring sasauran berarti eta jelema anu maehan imayit. Hiji, kadua di mana abdi keur ngadongeng aya anu kaluar ti ieu tempat ta eta anu maehanana. Katilu di mana abdi can tamat ngadongeng panuhun ulah diheupkeun, ulah dieureunkeun. Ulah aya anu wani-wani ngarirenkeun kana dongeng abdi. Nah, kinten-kintena baka kengeng widi kitu, upami kengeng widi yakin ieu kajadian baka rengse. Nanging upami kengeng widi nyangakeun eta mah kubuat pangayom.
2: Dawala
1: abdi, kaula anu boga kakawasaan di ieu laras Gusti Watara.
2: Bener? Dibebaskeun maneh pikeun nyarita. Coba kulantaran kula bingung jadi serentak ieu kaayaan.
1: Tah, abdi ngadongeng ayeuna. Katilu tadi pamulut abdi kedah di ladeni kitu tah.
2: Bener tah?
1: Sumuhun. Kahiji dongeng abdi kieu. Dina jaman baheula ieu dongeng sabada magrib ieu. Nya. Nanging ieu mah baheula ieu sanes ayeuna. Dina jaman baheula aya hiji nagara disebutna teh nagara Amarta.
4: Ana sia ngomong ka mana karep? Kapan iya nagara Amarta maling baheula?
1: Kagening, kuah iya lumayan teh.
4: Kok terus. Minta terus.
1: Nah, di zaman baheula ayah hiji
4: nagara Amarta daulah.
1: Nagara Amarta, eta nagara Amarta teh dirajaan anak. Ku Prabu Yudhistira, ieu mah Prabu Yudhistira baheula sanes Prabu Yudhistira ayeuna ieu.
4: Terus.
1: Ari eta Prabu Yudhistira teh saderekna teh opat. Kahiji Gusti Arya Bemo.
3: Hayang sepai.
1: Tah, teu kenging anu sasaeuna ieu.
3: Oh, terus.
1: Terus. Kadua Gusti Arya Bemo, katilu Gusti Panengah Panawa.
3: Ieu.
1: Ari kaopat Gusti Nakula Kalimana Sadewa.
3: Ini.
1: Sadewa mana dawala? Tah teu kenging sasauran agan buah agan maehan. Bisa jadi dawala, bisa jadi. Hojeung maneh. Ahinta terus. Tah. Ieu mah jaman baheula ieu. Ari Gusti Prabu Yudhistira. Prabu Yudhistira Bima Arjuna leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ieu baheula ieu.
4: Terus yang.
3: Cicing terus yang ya.
4: Cicing siah.
1: Tah ari eta anu tilu teh teu aya. Ku teu ayana eta anu tilu ai Prabu Yudhistira teh kagungan putra pamegeut lalaki jaluna.
3: Hey.
1: Untung di babad ada duble gug. Cicing ya panyawah membisi dicabut garapan cicing. Buat cepot lumayan. Bisa jadi deuleu dawala. Jeung maneh. Terus. Tak wae. Aya ta putrana teh Raden Pansawala kakasihna. Teu aya deui maksudna teh milarian ramana anu tilu. Ngan eta nagara Amarta teh diwakilkeun ka saderekna kakasihna teh Prabu Bantara Kresna. Prabu Bantara Kresna baheula imah sanes ayeuna punten ieu.
4: Terus dawala.
1: Ah. Miwah Nakula jeung Sadewa tah adina anu dua teh milu ngawakilan eta di nagara Amarta jeung Prabu Bantara Kresna.
3: Bantara.
1: Si monyong Prabu Bantara. Geus sakalian Prabu Bantara Awi.
3: Wah, magetni.
1: Takwaha ieu. Eta murang kalih teh maot di satengahing alas Pringgandingan Sala ngan maotna eta teh aya nu maehan. Margi genggerongna teh tobros. Dirojok genggerongna. Ku peso. Jos we kitu tah. Nanging duka saha teteh nu maehanna teh ngan eta layon teh aya nu menakan. Ku putrana Arya Bemo teh kakasihna Raden Gotot Kocok.
3: Gotot kocok. Cici siap.
1: Baik.
3: Bener.
1: Tah, ayah eta Gotot Kocok teh teras nyana klayon ka Prabu Bantara Kresna teh kawakil Prabu Yudhistira anu ngancik di nakorsi kerajaan di nagara Amarta.
3: Anu ngajabat.
1: Tah dicana ka karaton teh aya tamu ti Astina baheula yeuh. Aya kakasihna teh Dorna. Ngan baheula teh eta Dorna teh baheula yeuh. Leungeuna teh kempreng kitu irungna bengkung sukuna nya kitu. Ah, eta jiga manuk jantung mah kitu. Lamun lain segina dongeng sia koeng meureun ti diwajak mah koeng. Nya. Untung nya sanes Dorna ayeuna anu ayeuna mah kempreng ning baheula mah kempreng.
3: Makasih.
1: Si monyong. Tak itu ya. Tata murang kalih teh, teu aya nu ngaku kalayan ditudingkeun pisan langsung tak kaeta Gatot Kaca. Yen anu maehan teh yakin Gatot Kaca abus kana istilah purkuntu kalitung ular gagak kalitung kunyit bangsat aya paling. Cocok cicing, bua maneh nu maehan teh. Ha terus.
3: Ya.
1: Tah. Nya kulantaran sadayana pagusten harita teh baheula ieu.
0: Prabu Batara Kresna na kuasa dewa jeung tamu teh bingung naha saha anu maehanana. Nya aya katerangan. Ai Batara Kresna teh baheula yeuh kagungan hiji pusaka anu disebutna teh pusaka Kemang Cangkok Wijaya Kesemek Kemang Cangkok Wijaya Mawar.
1: Naon? Ai wateke.
0: Mata. Ai wateke teh naon monyong cicing. Cicing sia teh kumaha? Cicing.
1: Watekna
0: eta pusaka teh bisa nyageurkeun kana nu paeh anu can pastina. Nya eta budak teh pancawala diubaran taku Kemang Cangkok Wijaya Kesemek tea. Jangira tangi. Tah. Nya ditaros di mana parantos damang eta murang kalih teh. Lajeng ditaros saha nu maehan sareng urang mana? Rupina saikitu ti abdi wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tak itu.
2: Yang tawisna baik kresna asa kasiniran ku kecap nadawala.
0: Ingat anu teh papat anak.
2: Awala bagjakin menantoekin kaulah teh tadi. Yakin kaula boga pusaka urang cageurkeun kaya.
0: Nanging pinasti Yaya Rata anu parantos ngeleket teh tuurna teu kiat nandangan pingsan sahita. Tumah.
1: Aya, kunaon ieu budak? Urang.
0: Uluh, ampun, maha guru.
1: Cicing jempe. Cicing, keun puter lidah mah jeung emang hayang urang. Tapi ka mana hayang nyaho? Tenang.
2: Lajeng sang nalendra ngukulakan pusaka Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar.
0: Tadin pansawala jangi datangi ilir merbangunan ngimpin sarengalinuran. Ilir merbangunan ngimpin sarengalinuran.
2: Pancawala anak gua, pancawala anak mang bager ieu mang. Sadaya-daya gua.
3: Kakang pancawala iraji Gatut Kaca.
1: Gusti nuhun Gusti.
0: Alus ling dongeng teh monyong.
1: Ya.
0: Diabuskeun ku aing ka pemancar.
1: Patah dongeng
0: teh mang patah. Ku abuskeun ka pemancar Aji Dolacis.
1: Kasep pansawala
2: sadaya daya wa
1: di mana wae kasep
2: maksud milarian Kangjeng Rama geningan ieu Kangjeng Rama Paman Arya
3: ini aku pansawala
1: kadiheula kasep kadiheula lakuan milarian
2: tuang Kangjeng Rama wa oh Kangjeng Rama Paman miwah Kangjeng Rama Prabu
1: penak
2: anu mawi henteu.
1: Usaha hidup bugi Kang Masing Pati tu makaning pelaya.
2: Numawi putra teh pernah sareng Eyang Kumayana.
3: Wah.
2: I Astina.
0: Singkil aing geuleuh di dieu.
1: Singkil.
0: Rame aing. Kada wani aing mah. Rame sia.
1: Si Kang Eyang mah ah. Sareng saha?
2: Sareng Eyang ti Sokalima disarengan ku hiji jama jangkung gede. Mumutkeun katerangan ti maneh kanana eta teh Prabu Durgalapati Prabu Anom. Miwah wa Jayarata oge wa Aswatama.
1: Di kumaha hidep?
2: Numawi kulantaran Eyang Guru maksadna sareng eta Durgalapati bade ngarebut kalungguhan nagara Amarta. Ku putra teh dibaledog ti katebihannya putra kapenak pertemahna putra dikepung wakuh buaya mangap.
1: Dugi kadipayahkan anak kuah Jayarata.
3: Aduh, ampun Pansawala anak kuah. Akang Pansawala.
1: Ayi Gatot Kaca.
3: Nyaan gitu.
1: Tepino.
3: Bang Azar.
4: Kek, Gatot Kaca. Tenang. Kanek ku ambil lah. Rame yang ambil dia.
1: Kek, dawala ulah kabur kuasi.
4: Tidanglah, Pak Pahling, Pak. Dompet abuskan, Pak. Buru-buru. Mesin abdi gelut. Geseubeul abdi can ngelan jelema lah. Bina-bina teuing modar ku aing siap. Dihajar ku aing. Buset pisan euy. Naon buset teh? Heu buset. Naon? Heu paragi mungkus ketan.
1: Ku haye.
4: Tah geuningan kitu ngaha. Resiko mayana miwak rai Arya Bima oge Kang Rai Jayarata. Kuhaye yakin kulantaran ieu nagara hukum yakin anjeun bakal dihukuman dina waktu sieu.
3: Ya ieu cocok.
4: Jang, sugan teh urang wadengekeun ka sidang ieu dulu. Para parjurit ngadengekeun para parjurit.
5: Nya ngaronyok
4: euy.
5: Ngabandungan.
4: Kek. Mang bakal dihukuman gantung.
1: Leres paman.
4: Naon sababna? Sabab hakim geus nangtukeun tiap-tiap aya kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
1: Kapan margina mamaehan jelema?
4: Nah saha dipaehan? Saha dipaehan?
1: Kapan ieu Pansawala paman?
4: Har ari anger. Masih da jelema bodo mang teh. Mang dek naroskeun ka anger Batara. Satiap-tiap jelema nu dipaehan kumaha?
1: Nya kudu pae.
4: Keringan teh hirup. Sok dek jeung hukuman naon ka Mang? Mang bisa sok teh dihukuman di mana Mang lehan jelema. Jeung aya buktina mayit. Mana buktina mayit?
1: Pinter komayana.
4: Aya ta. Hayang teuing sapangih di deukeut balong ku aing.
5: Dek di kumaha Kang?
4: Hah?
5: Dek di kumaha mun?
4: Dek diluluh ku dek tong. Jelas demi Allah sumanang. Iya. Coba dek kumaha? Sok puter lidah jeung Mang Hayang. Bisa sok teh Mang dihukuman. Kudu aya fakta. Naon faktana? Cenah mah jelema. Mana mayitna? Kapada teh Pansawala hirup. Dan anu dipaehanna paeh biasana ge.
3: Edan pisan.
1: Nanging barang saweh ki mal wacana sapratane pun. Prabu Bayu Suta Dewa Tinagara ujung maruta ingkang bakal ngiwat pusaka layang jamus kelimu sara. Wong kraton pangapunten iya kula Bayu Suta.

0: man nira tanga teman. Datang nira tanga teman sumang kuingan nyaman.
1: Nak buas lewat?
0: Ulang kula gat gacot.
1: Gening ayat tamu sahai di mana panglihihan naon maksud?
2: Sahai. Har murid emang geningan ya? Kasep?
0: Keke. Ulah nyaritakan murid emang kalau terbuka guru gitu.
1: Eh, oh salah dulu murid panon abang yang kesekolot. Pasti eraun euy.
3: Pasti ka sidik benar.
1: Eraun norma.
3: Bapak.
1: Wayau. Nah, sia make nyurakan asa jingga.
2: Baek.
1: Saha? Di mana? Naon maksud?
0: Anu mawi. Kaula teh ti nagara ujung Maruta.
1: Dupi ka kasih.
0: Ngaran kaula teh Prabu Bayu Sutadewa.
1: Di ujung Maruta. Tapi maksud
0: jeung tujuan kaula, kaula teh sategesna boga pipamajikanan aing ngaranna Teh Ariwi.
3: Wah,
1: cicingatna tenang nembah nikah, tenang.
3: Dibanting ku putra wa.
1: Ya tenang. Ngingan ku abihan tewakan. Selaw abdi bari keluar. Bari keluar. Jangan di keluar, tinggang sesekolahan ku dewek. Jundorna sakalian.
2: Inti pena jolodong.
1: Inti ku dewek teh. Selau santai.
2: Ya, santai.
1: Aik itu kumaha?
0: Taku hal iya. Ayah Teh Ariwi teh bisa dikawin ku kaula, tapi Teh Ariwi ayah pamentanya tanah munut layang jamus kalimusana. Cek katerangan Teh Ariwi eta pusaka teh ayah nanti di nagara Amarta. Ainu kagungan anak Prabu Yudhistira. Ku hal iya.
1: Kaulah teh bade tumaros dupi prajang negara Amarta teh Prabu Yudhistira teh mana? Oh, anu mawi dina waktu sia teh Prabu Yudhistira teh kelingitan pulbih ilang tanpa krama. Ngalios tanpa prios ini tanpa pamit nyingkah tanpa bima krama. Malihan diserangan kurayi na ku anjir kakasihna Arya Bima sarang Arjuna.
3: Oh.
0: Ka mana?
1: Iduka.
0: Atuh kumaha di waktu ieu? Nasaha nu ngarajaan?
1: Ya memang kaulah wakilna.
0: Mulai di-PHP-kan ke ajan eta pusaka.
1: Ini selirat acan uninga sederek. Bayu Sutadewa.
0: Terus.
1: Eta pusaka teh diwiatkan karayi naka Bima.
0: Di mana ada Bima?
1: Eta dipangkirin selirat.
0: Oh iya Bima.
1: Bener pusaka di anjen?
3: Memang.
1: Kumah halaman dipentaku kaulah.
3: Edan binatang.
0: Loh.
3: Cipayahan siap wain. Ujing hingga dipental lah dibeli kuai mau dibikin.
1: Kumaha?
3: Mau dibikin.
0: Benar mau dibiasakan?
3: Mau bisa.
0: Kumaha bakal ngayakin paksaan kalau kajin.
3: Uang aja dipayahan kuai.
1: Coba orang pada ukur yang pati. Dipasrahkan selamat dipasrahkan ansur orang dikukula.
3: Nah.
1: Kumaha kesna? Oh sadarik nyangakin. Etawe paksa ku selira nyatalah lagi Bima.
0: Coba Bima dipasrahkan mau?
3: Mau bisa.
0: Coba orang pada kau pegangan pati je gula.
3: Ayo pada keluar juga ini.
1: Gatot gaca anak gua, cicing ulah mantuan, gen tanggung jawab gua. Cing percaya kau, ia teh sabar nak lain bapa hidup asli, tapi jurik anu nyeluri setan sebelah kalau anda nyeluri, gen senang kau pegangan pati dan lalu.
0: Ayo, Bima kade, kasih Bima kade.
3: Hei.
0: Awaskan. Ayo, astajinga. Astajinga butuh, mana iya sendal kami wetuh kene, kasih.
1: Untung maka jengolo, belegu. Guaing sileng dek di babu.
0: Ayo. Astajinga ampun, astajinga ayo. Aswatama iya kami disiksa ku si astajinga, aswatama ayo.
3: Daun apa teh?
0: Ia tinggal di Asajinga, nyiksa ngegugusur, ngajak ke balong, gak siapa aja.
3: Kurang ajar Asajinga.
1: Montong ngomong Aswatama. Montong ngomong Aswatama. Mana yang bakal dibabu ku dewek?
3: Kurang ajar siya.
1: Sok dewek siya.
2: Sok, mana-mana.
3: Uluh. dia lo sejeng bojo. Edan, Bayu.
0: Coba.
3: Sopan dia.
0: Ngaran kalau Bayu Sutarewa.
3: Pun-pun tang teki pun. Bersu bila.
0: Kunjunglah, beramai-ramailah, tahun-tahunilah, di alun-alun ayah patu tunggalan gelut, gelut antawis Bayu Sutadewa, jeng Broto Seno,
2: kan?
0: Apa gue?
4: Saat itu nukapiatur dina Sarios,
0: kolot 1000,
4: Rabu Bayu Sutadewa,
0: harapan
4: dalam asap sunanar sunarinya,
0: ruang.
4: Paturai insya Allah dina wengi atau nape dina wengi Sabtu. Kembali untuk orang pengasaran dan serius sama-sama surang tutup kubilih topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prabu Bayu Sutadewa dipun buntang dipun banting nanging kiat anu teh apa padana watek wantos sakti mantra guna punya apa apa barang Bima memalihan dipun jamak dening Bayu Sutadewa hingga lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana dan dia Arya Sakuni anu malih warni ngajari kendur Galapati tadi. Nyatalah kingkang bakal ngerebut negara Marta.
3: Aduh silakan.
0: Kakang tua kaula kapangi. Kadieukeun layang jamus keur musada. Jangakeun satria ampun jangakeun ilayang jamus keur musada. Saha kakasih ngaran kalau Bayu Sutadewa. Gatot Kaca anak gua.
3: Timbalan dua.
0: Menta supaya ditewak Arya Sakuni. Norna Aswatama jeung Jayarata. Coba menta supaya abuskeun kana obag heula anak. Lain sego geus sat.
3: Imbalan atus.
0: Menta supaya penta itu layang yang meuskeun musada ku hidep ka Bayu Sutadewa.
3: Imbalan.
0: Sadet Bayu Sutadewa kaula dining kinen ku selira tapusaka bener kumaha upami rironan ku kaula tapusaka kalayan kadieukeun inung kaula di mana ayeuna. Oh ieu teh Gatot Gasa
3: memang.
0: Oh atuh anak kaula lamun kitu carana.
3: Wong ajak di mana Kang Ibu
0: sabenerna ieu inung anjeun ayeuna kantong hikmat kaula
3: dipasrahkeun moal
0: moal bisa.
3: Mohon dipasahkan, dipasahkan bakal yang tindakan ku kaulah ini.
0: Coba orang pada kopi dan satu.

Malaikat Tasang Nalendra Prabu Batra Kresna lajeng nyanak pusaka senjata sakral Daksana. Alas ieu oleh-oleh ti nagara Dwarawati senjata sakral.

0: barang nuju seret sumeredan banting binantingan antawis Bayu Suta Dewa Miwah Raden Galkasar. Hingga senjata sakral daksana nyasar datang guha gerba. Prabu Bayu Suta Dewa Lengit tanpa bik ilang tanpa kerana dadia Arya Bima pangawakan. Kayan Patih Dharma Sakti anu ngansiknya sesumping palih katuhu. Dadia Prabu Yudhistira miwah dina sesumping palih. Hensa Senapati Partawisesa ngagajileng dadia panengah Arjuna ayah Adipati. Bima kakang akal.
1: Ini kakang aku ceritang. Waduh, ama geningnya teh ama panginten atuh maksad nyana kang jeung ibu tina gaping kadani. Ini bag jatuh. Naon atuh maksad?
0: Yayi Yudhistira, naon maksad? Anu mawi kapan kaula teh kaisalan ieu pusaka layang jamu sekali musada geningan. Ieu teh urang ngastina anu maling nyatana sakuni mana kempel.

0: Neng, saya ini perjuangan rai. Milarian layang jamu sekali musada. Tuk dugi kain atiasa. Sapa melutkin urang, sapa nejatina kanan nyatana. Dipaling ku urang-urang kurawa, nyatana ku Arya Sakuni. Laras kaulanu.
1: Tat kaca, ini nyata tuang ibu.
0: Dede tengga tat kaca anak ibu. Kabina-bina tengga sebagja dina waktu ayina. Pusaka layang jamu sekali musada ka penak deui bageur.
2: Imalan ibu.
0: Tersangka euy.
2: Naon kak?
0: Dewek balewat tangan make jeung sidang sagala.
2: Tapi untung. Batang kebagianana teh siapa.
0: Matak ulah diuk dina nyiru oge kitu da leuh. Atus rajing rayi ku ayana ieu kajadian urang-urang kurawa diantawisna Resi Komayana. Arya Sakuni Jayarata oge Aswatama sami dina waktu sini teh kaobag.
3: Tepino
0: taku hayi. Geningan rengsana perjuangan teh teu cukup ngan kurang wungku tapi gening dibantoskeun ku rakyat nyatana Kakang Semar Astajingga Dawala. Jadi yakin atuh tiasa nangah kiji antawis persatuan sareng kesatuan dina waktu ieu aya dina kalancaran oge mudah-mudahan. Ulah dugi ka aya deui kajadian anu sarupi kieu. Oge urang sami-sami namprakeun kiwa kalayan tengen panangan negerakeun rasa syukur ka Gusti anu kagungan abdi abdi sadaya. Lantarkeun urang parantos rengse tina kajadian-kajadian anu bakal nyilakakeun ka urang sadaya. Kalayan dina waktus ieu aya dina kasalametan.
2: Inggih.
0: Di malam sajenga atuh meuli kana pancakaki mapai kana riwayat nyuk ciluk kana galur timuna hiburan wayang golek ieu. Atanapi perantawisan kaset mudah-mudahan perusahaan SP Recording aya dina penang tayangan Gusti anu kagungan kalayan tetap jaya rupina ti romongan Giri Harja tilu mung duwi kadieu urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala marza al muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fil zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kena merengarna. Sukapura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akan gara sok.
1: Heuh atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Hari apa ini? Gak sari-sarinya ya. Hari ini Minggu, yeps, hari Minggu ini, hari Minggu yang ke-26 di bulan Juli 2026. Opian Amelia yang nemenin Anda semuanya di pagi hari ini. Sebulan yang lalu ini tanggal cantik ya, 26062026 ya. Cinta. Opi pagi hari ini hadir kembali wargi untuk mengganti Teh Ana ya, yang tidak masuk, yang belum bisa masuk untuk hari ini karena ada keperluan begitu ya. Semoga Anda tidak kecewa dengan kehadiran aku di sini pagi hari ini, di hari Minggu ini, di program Halo Selamat Pagi. Sampai dengan jam 9 nanti lebih bakal nemenin Anda semuanya. Dan totalnya sih sampai jam 11 insya Allah kita nemenin Anda. Jadi tapi untuk program Halo Selamat Pagi mah sampai dengan jam 9 ya. Kita bakal kasih lagu kesukaan Anda bersenang-senang di sini ya. Dengan lagu-lagu kesukaan Anda, kita juga bakal kasih info-info untuk Anda semuanya. Info tentang tadi malam dong, yang paling pertama nanti ya. Tapi udah pasti Boboto semuanya pada nonton lah. Itu kan pertandingan pertamanya Persib, masa iya gak pada nonton? Dibela-belain nonton kumacarana. Nobar teh, anu di rumahnya sendiri dan HP teh. Gitu. Nanti mah nonton wehnya. Infonya nanti bakal kita bahas wargi di sini di Halo Selamat Pagi.

Dan beberapa lagu yang sudah Ulfi hadirkan, semoga bisa menjadi penyemangat Anda di pagi hari ini. Dan untuk lagu-lagu yang masih belum diputar, Anda masih mau pilih lagunya, boleh silakan. Kita undang Anda 081-222-81101 seperti biasa di nomor itu. Ya saya raringat nyaman bahula ngadaukan lagu iya. Iya, lagu-lagu awal mah dipilih usaha aku lah, karena belum ada yang nilai.

Hitler ya, ini adalah pasangan rata-rata pasangan yang duet kok pisah ya. Enggak, yang lainnya masih ada yang bertahan. Uzi sama Andika masih. Siapa itu? Tantri Kotak sama siapa suaminya? Masih ya. Terus ini mah Rapi Ahmad sama Yuni Shara dulu bubar ya. Dayanti sama Anang sudah. Sepela Coba sama Indra Lesmana juga ada lagu apa namanya duetnya sudah deh, sudah berakhir. Ika Nurjana sama Aldi Bragi udahan deh. Yang masih bertahan juga banyak, Duma Rida sama Judika masih ada gitu ya. Sama kayak yang berumah tangga itu, mau itu artis, mau itu bukan, mau penyiar radio Sukapura, mau pendengar-pendengar semuanya, mudah-mudahan diberikan kelanggengan dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang langgeng ya. Till death do us apart, cina kita. Sampai maut memisahkan. Karena setelah maut memisahkan pun bisa kembali dipertemukan nanti di kehidupan selanjutnya ya. Kenapa tidak mencari yang lain lagi? Itu mah terserah Anda. Akrai wargi, sudah kita lanjut lagi lagunya sebelum lebih ke informasi di pagi hari ini. Di sini di Halo, selamat pagi ya.

warga Tasikmalaya. Sesaat lagi, perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga ANTV Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di ANTV. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.

Ya, selamat pagi Wargi. Sudah disapa dengan satu lagu yang sudah dipilih sama seseorang. Seseorangnya siapa? Nanti kita bacain chat WhatsApp-nya ya. Bisa sih berikutnya gitu. Udah yang udah pilih lagu-lagu barusan, selamat pagi untuk Anda yang mau pilih lagu, sok boleh silakan di 081-228-1101. Mumpung masih pagi, masih banyak waktu dan kesempatan. Nanti kalau sudah mepet waktunya, ya aku puter dong. Makanya di sekarang aja ya. Oke, dan saat ini Upi pengen bacain dulu bacain chatnya, bukan, bacain dulu infonya ya, info biru yang bakal kita hadirkan di pagi hari ini. Are you ready? Kita tahu, biarin. Emang ya lagi senang-senangnya gitu ya. Karena Persib Bandung mengawali Piala Presiden 2026 dengan 3 poin dan langsung memuncaki klasemen sementara grup A usai menaklukkan Arema FC tadi malam. Pertandingan pembuka digelar di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada tadi malam, iya Sabtu malam gitu, dengan skor akhir 1-0 untuk Maung Bandung. Memang tipis ya, skornya cuma 1-0 gitu. Tapi kesempatan mah ada sih beberapa kali sampai kemul kayak pokoknya mah rame wetu sih dia pas pertandingan awal gitu ya. Perlawanannya dari kedua belah pihak itu meni lo jual gua beli banget gitu ya. Ini apa ya? Ini untuk apanya seru dilihat permainannya gitu. Biasanya kan kalau pertandingan awal-awal tuh di Piala Presiden biasanya tuh enggak apa ya? Ini kayak langsung on fire aja kayak gitu. Apakah nama awe? Bingung aku. It can be described gitu ya tentang pertandingan tadi malam. Gol penentu diciptakan striker asal Brasil, ada William Barros di menit ke-24 yang memanfaatkan umpan dari Bergoglio. Pelatih Igor Tolik pun langsung memberikan kesempatan tampil kepada 3 rekrutan yaitu Gabriel Mutombo, Balsa Sekulic, dan juga Luka Menalo. Sejak kick-off, Persib lebih banyak menguasai permainan. Kolaborasi Bergoglio dan juga Menalo ini menghasilkan peluang berbahaya yang menguji lini belakang lawan. Arema merespon melalui percobaan Gustavo Franca. Ini pas disebut Gustavo Franca itu yang Agus bukan sih, tapi ternyata bukan ya. Tapi Tejapaku Alam sigap mengamankan gawang. Kesempatan lain hadir bagi Barros untuk memperlebar keunggulan tetapi upayanya dihentikan oleh kiper Adi Satrio. Dan kita bisa lihat juga

juga ya kekompakanmu Tombo di lini belakang bareng dengan materi Cardi, matrice materi Cardi, ada 2M di situ, kata prepotnya double M nih gitu. Materi Cardi featuring Motombo ini sudah terlihat kompak sekali di lini belakang. Kompak banget lah untuk ukuran pertandingan pertama gitu. Pertandingan pertama udah kayak gitu ya. Dan usai jeda, Singoedan meningkatkan intensitas demi mengejar gol penyama. Serangan bergelombang memaksa barisan belakang Persib untuk bekerja ekstra. Tolik merespon perubahan tempo dengan memasukkan Gakuto Natsuda dan juga Ramon Tanki guna menjaga agresivitas lini depan dengan keseimbangan tim. Dan pada 10 menit terakhir, tekanan Arema ini semakin terasa gitu ya. Disiplin organisasi pertahanan Maung Bandung menjaga keunggulan hingga peluit panjang. Laga Persib kontra Arema FC memang sangat dinantikan bobotoh. Duel kedua tim ini menjadi pertandingan pertama untuk Igor Tolik setelah ditunjuk menjadi nahkoda Persib menggantikan Boyan Hodak. Jadi bertanya-tanya, dia gede ambek sehingga sih kayak Boyan Hodak. Dan sejak siang hari bobotoh terus berdatangan dari berbagai arah. Antusias bobotoh cukup tinggi untuk menyaksikan laga perdana Maung Bandung di turnamen tadi malam. Bobotoh hadir menggunakan berbagai atribut kebanggaan tim, mulai dari jersey, shawl, topi, sampai dengan bendera. Dan beberapa bobotoh terlihat mengabaikan momen ketika berada di stadion, mengabadikan maksudnya. Salah empok aku.

Seneng kan kalau Parismia menang, seneng kan, bahagia. Olah iya. Semua gacor terus begitu ya di bawah penanganan Igor Tolik gitu, karena merenan mau beda jauh aja yang siapa? Wayan Hodak, karena dia sebelum jadi pelatih kepala adalah sebagai seorang asisten pelatih Wayan Hodak sebelumnya. Dan tadi malam bobotoh ataupun penonton memenuhi tribun di Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Warga katanya dalam 5 menit tiketnya itu sold out langsung. 5 menit tiket online habis wargi, tiket untuk tadi malam. Luar biasa. Kita nantikan pertandingan selanjutnya di hari Selasa ya, kalau nggak salah tanggal 28, Persib lawan mana nanti? Kita nanti lihatlah. Pokoknya majeng lawan mana-mana. Sementara untuk nanti malam dari sore, mulai dari sore adalah pertandingan dari grup B, di mana malamnya ada Persebaya akan menghadapi Persija Jakarta. Ek merah rongton mual dah. Tongton itu. Ya, dan betul sekali ada beberapa pemain baru yang memang unpredictable gitu ya, yang tidak diprediksi ternyata wah mainnya gitu. Seperti Matompo sudah ini ya, Kakuto meskipun dimainkan cuma sebentar, terlihat kalem sekali dia di lapangan. Ah, curiga ya mas sepupunya Kakuto, sepupunya Naruto. Kemudian lihat juga permainan Tanamal nih, yang tadi malam nonton lihat Tanamal, aduh luar biasa dia ya, ngancam banget ke sisi pertahanan, setiap pertahanan lawan, sisi pertahanan lawan, nah dia di back kiri kanan sih, kiri ya kalau salah ya. Nah itu seserepetan si Bergi lagi, Bergwinya meni asa di mana we ayah. Widam Baros juga begitu, di depan ayah, di belakang ayah. Ramon Tanki pun tidak kalah bagusnya, meskipun dimainkan cuma berapa menit sebelum berakhir ya, 10 ada mungkin ya. Enggak deng, setelah cooling break yang kedua itu 15 menit lah meren. Cooling break itu kan 30 menit pertama, yang keduanya berapa menit ya? Sama meren, 30 menit. Kalau dimainin lah gitu. Bagus juga permainan situ, cuman memang belum beruntung untuk mengkonversi tendangannya ke gol gitu. Tendangannya jadi sebuah gol gitu. Sempat ada kesempatan yang bagus banget, tetapi anger kagok dirempuk guruan. Saya cana kumahi, sewa cana reknya pak terjadi nge-shoot jadi terjadi, dioporkan di katukang terjadi gol teman-teman. Info selanjutnya nanti ditunggu wargi. Masih di Halo Selamat Pagi ya. Masih lebih nemenin Anda semuanya sampai

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.